그만하라.

صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

0: أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: رحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Johannes MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hasamal ahdah. أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. رحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisik?
0: fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa apa? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh pemilikan, kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa

0: rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
1: Oh iya, iya.
2: Saya kemarin udah di Anun, Pak.
1: Oh iya, mari.
2: Dari Rezi, Pak. Jin, Pak.
1: Iya, mari.

Kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Siaran ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5.

Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Terima kasih karena Anda masih memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman aktivitas Anda pagi ini. Pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan pendengar, secara khusus kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk seluruh kaum muslimin dan juga muslimah. Semoga Hari Raya Idul Adha tahun ini membawa keberkahan, kedamaian dan juga kebahagiaan untuk Anda dan juga sekeluarga ya. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan serta kebersamaan dalam momen Idul Adha dapat semakin mempererat rasa persaudaraan dan juga kepedulian antar sesama. Untuk Anda yang pagi ini sedang bersiap menjalankan aktivitas, mendengar berkumpul bersama keluarga ataupun menikmati suasana hari raya gitu ya. Semoga hari Anda berjalan dengan penuh sukacita dan juga rasa syukur. Dan mendengar seperti biasa, saya Lina Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang siang dengan menghadirkan atau menyajikan berbagai program-program menarik di ruang dengar Anda, mulai dari musik dan juga informasi yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: ada, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda, mulai dari informasi terkini, informasi terupdate begitu ya, dan juga berbagai informasi yang bisa menginspirasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Lawan Wajo Pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Kemenag Manggarai tanamkan moderasi beragama kepada pelajar SMP Santo Claus Kuwu. Mendengar kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai terus memperkuat pemahaman moderasi beragama di kalangan generasi muda melalui kegiatan sosialisasi moderasi beragama di SMP Santo Claus Kuwu pada Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Seksi Pendidikan Katolik Yohanes Maskur dan juga Kepala Seksi Pendidikan Islam Ahmad Johari sebagai narasumber, serta diikuti oleh para siswa dan juga guru. Dalam pemaparannya, Yohanes Maskur menegaskan bahwa moderasi beragama harus mulai ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya saling menghargai tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang sosial. Ia juga memperkenalkan konsep kurikulum berbasis cinta sebagai pendekatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai kasih, persaudaraan, dan juga kemanusiaan di tengah keberagaman. Selain itu, pendengar, Ahmad Johari menjelaskan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi perdamaian dan juga penghormatan terhadap kebebasan berkeyakinan. Ia menekankan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama demi membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan juga damai. Selain itu, pendengar, para peserta juga diajak bijak untuk menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh ujaran kebencian maupun informasi yang memecah persatuan. Kepala Sekolah SMP Santo Claus Kuwu, Margareta Herda Anje, mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai sangat relevan dengan tantangan sosial yang dihadapi pelajar saat ini. Menurutnya, meskipun mayoritas siswa beragama Katolik, pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai tetap perlu diperkuat agar siswa memiliki sikap toleran dan juga terbuka terhadap perbedaan. Melalui kegiatan ini, pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Manggarai kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat moderasi beragama sejak usia sekolah. Diharapkan para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang toleran, kritis, bijak dalam ruang digital, serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan juga kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, benar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya klik-klaks, benjer, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti, banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Satu.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi keruan dengar Anda terkait ASN Kemenag Manggarai Timur ikuti pembinaan penguatan integritas dan juga disiplin. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bagian Tata Usaha Ishak Sulaiman memberikan pembinaan kepada 150 aparatur sipil negara di lingkup wilayah utara Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan tersebut diikuti oleh ASN dari KUA dan berbagai satuan kerja wilayah utara serta dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Manggarai Timur Anselmus Panggabean bersama jajaran penjabat dan pimpinan madrasah. Pembinaan ini difokuskan pada penguatan nilai dasar ASN berakhlak, peningkatan disiplin kerja, integritas, tertib administrasi, hingga pengembangan kompetensi aparatur. Selain itu, para ASN juga diarahkan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan kebijakan dan program prioritas Kementerian Agama agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Dalam arahannya, Ishak Sulaiman menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus hadir sebagai pelayanan publik yang profesional, transparan, dan juga akuntabel. Menurutnya, ASN tidak hanya dituntut mampu bekerja cepat dan juga tepat, tetapi juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjadi teladan dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial. Ia juga mendorong seluruh ASN untuk membangun budaya refleksi, dialog terbuka, evaluasi diri, dan juga kerja kolaboratif demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Melalui kegiatan pembinaan tersebut, Kemenag Manggarai Timur berharap kinerja ASN di wilayah utara semakin solid dan juga profesional dalam mendukung pencapaian program prioritas Kementerian Agama di daerah. Penguatan disiplin, integritas, dan budaya pelayanan dinilai menjadi fondasi penting untuk menghadirkan birokrasi yang berdampak dan dipercaya oleh masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi-yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi terkait waspada rabies, PMI Manggarai perkuat edukasi warga. Mendengar Palang Merah Indonesia, Kabupaten Manggarai, memperkuat upaya pencegahan rabies melalui edukasi masyarakat dan juga kampanye vaksinasi, maksud kami vaksinasi hewan penular rabies. Langkah ini dilakukan karena Kabupaten Manggarai masih berstatus kejadian luar biasa rabies berdasarkan surat keputusan Bupati Manggarai nomor 453 tahun 2025. Sekretaris PMI Kabupaten Manggarai Timur sekaligus koordinator lapangan respons KLB rabies Yosep Palemus Cetak mengatakan status KLB ditetapkan setelah terjadi kasus gigitan anjing yang menyebabkan korban meninggal dunia pada awal tahun 2025. Menurutnya, rabies menjadi ancaman serius karena penyakit zoonosis tersebut dapat menular dari hewan ke manusia dan belum memiliki pengobatan efektif setelah gejala muncul. PMI Manggarai bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan setempat kini fokus pada kegiatan promosi dan juga edukasi di desa serta sekolah dasar. Kegiatan itu dilakukan melalui pemasangan baliho, pembagian leaflet, kampanye keliling, hingga sosialisasi tata cara penanganan pertama bagi korban gigitan hewan yang dicurigai rabies. Yosep menjelaskan, rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian rabies di Manggarai. Sebagian warga masih menganggap gigitan anjing sebagai hal biasa dan lebih memilih pengobatan tradisional dibanding segera mendatangi fasilitas kesehatan. Yosef berharap penanganan rabies di Manggarai menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan juga masyarakat. Ia menegaskan, pemilik hewan peliharaan maksud kami wajib mengandangkan, memberi makan, dan memvaksin hewan peliharannya agar kasus rabies di daerah endemis tersebut terus menurun. Baik mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: dong, gue kangen.
1: Sama-sama.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
3: Nanya lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
8: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kricakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Talang Senaru Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Kabupaten Manggarai Barat catat 912 hewan kurban Idul Adha tahun 2026. Pendengar, panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mencatat total hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi mencapai 912 ekor yang tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah itu. Berdasarkan data PHBI Manggarai Barat, jumlah tersebut terdiri dari 185 ekor kambing dan 727 ekor sapi. Kecamatan Komodo menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 395 ekor yang terdiri dari 129 ekor kambing dan 266 ekor sapi. Hewan kurban tersebut tersebar di sejumlah masjid, musola, lembaga pengguyuban, hingga bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial. Sementara itu, pendengar, Kecamatan Boleng tercatat sebanyak 131 ekor hewan kurban, terdiri dari 19 ekor kambing dan 112 ekor sapi. Di Kecamatan Sanonggoang, jumlah hewan kurban mencapai 139 ekor, terdiri dari 4 ekor kambing dan juga 135 ekor sapi. Kemudian Kecamatan Lembor mencatat sebanyak 115 ekor hewan kurban dengan rincian 23 ekor kambing dan juga 92 ekor sapi. Sedangkan Kecamatan Macang Pacar menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban paling sedikit, yakni 12 ekor yang terdiri dari 4 ekor kambing dan 8 ekor sapi. PHBI Manggarai Barat menyebut data tersebut masih bersifat sementara dan berasal dari laporan panitia kurban di masing-masing wilayah. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Pradua pilih teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Labuan Bajo siang ini. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi seguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama, Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca, catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja, temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, kami masih bersama Anda di program Sanksi Siang hari ini. Nah pendengar, kita akan ketahui berbagai sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak pendengar. Nah dikutip dari pajak.go.id bahwa pemeriksaan pajak dan juga sanksi administrasi memiliki dasar peraturannya. Nah salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu juga dasar peraturan yang kedua ya pendengar, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang memang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, sebelumnya pendengar kita harus ketahui dulu ya seperti apa pemeriksaan pajak dan juga sanksi administrasi ini. Nah, pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan juga mengolah data, terus keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan juga profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, ini untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan selain itu juga beberapa jenis-jenis pemeriksaan yang memang dibedakan ya menjadi pemeriksaan lapangan dan juga pemeriksaan kantor. Nah, seperti apa nanti? Kita masih bersama Anda di siang hari ini dan kami akan hadir kembali musik untuk Anda ya sambil menikmati hari-hari Anda di rumah dan berkumpul bersama keluarga di saat hari libur ini pendengar. Tentunya tetap bersama kami di Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari

Masih dari kawasan nomor 1 Durian Endo untuk Anda pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada ya. Kembali di siang hari ini kita masih di program sanksi. Dan kita akan ketahui seperti apa sanksi administrasi dan juga pemeriksaan pajak ya pendengar. Bahwa yang harus diperiksa itu memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Selain itu juga memperlihatkan dan atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain termasuk data yang memang dikelola secara elektronik. Nah, hal ini yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau dengan objek yang terutang pajak ya. Nah, khusus untuk pemeriksaan lapangan, wajib pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Selain itu juga kewajiban pajak yang diperiksa itu memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan. Selain itu, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh angkutan publik, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Nah, pendengar, kita ketahui juga bahwa ada hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan ya. Itu meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Selain itu meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, lapangan dalam hal ini pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Dan juga meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotannya tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Dan hal-hal ini kita ketahui bahwa hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan ini harus dipenuhi begitu ya pendengar. Dan selain itu juga ada beberapa jangka waktu pemeriksaan, itu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan maupun pelaporannya. Dan seperti apa nanti kita masih bersama Anda ya di siang hari ini dengan informasi lainnya.

0: run for your life.
1: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
2: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
1: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
2: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
1: Iya juga judul bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
2: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

BPKE, iba kedubu bibaya BPJS. Karena programnya langsung potong otomatis untuk bayar iuran dari saldo peserta atau anak-anak kita sebagai penanggung. Cara bayar kini wamoro, tinggal mana bank atau bayar rimba lewat HP, ratu aplikasi mobile JKN, M-Banking, atau bayar lewat ATM. BPJS Kesehatan ratungan ini program baru, ngaraki program rehab. Rehab

0: Pendengar dimanapun berada, selamat siang yang masih terus bersama kami maupun di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Nah, di siang hari ini kita masih di program sanksi ya, di mana bahwa ada berbagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak begitu ya pendengar, yang memang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil. Dan sesuai dengan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan juga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, dalam hal ini bahwa yang dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan ya pendengar. Dan selain itu juga semoga informasi untuk Anda ini dapat memperbanyak edukasi juga ya, dan menambah wawasan Anda terkait dengan bagaimana sanksi administrasi dan juga pemeriksaan pajak yang perlu kita ketahui pendengar. Di siang hari ini kembali kami hadirkan juga nanti ya di program musik informasi untuk Anda nikmati sejumlah informasi dari laman resmi kami rri.co.id untuk Anda. Selamat menikmati siang Anda ya pendengar bersama keluarga, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk seluruh umat muslim di Kabupaten Ende maupun dimanapun berada ya, yang masih setia bersama Pro 1 RRI Ende. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bersama keluarga, hari kemenangan, dan juga hari berbagi ya untuk seluruh keluarga dimanapun berada. Kita masih dengan informasi lainnya, tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo, siang ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Agung Sene kembali bersama dengan Anda di ruang dengar Anda tentunya ya, di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih di program Labuan Bajo siang ini. Kita akan bersama sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita akan selalu hadirkan program-program menarik untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

101. Mendengar kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk siang hari ini. Mendengar Manggarai perkuat desa ramah anak lewat regulasi desa. Pemerintah Kabupaten Manggarai mempercepat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan mendorong penyusuran peraturan desa tentang perlindungan anak di tingkat desa. Regulasi tersebut mendengar dinilai penting untuk memperkuat perlindungan anak hingga lingkungan keluarga dan masyarakat paling dasar. Langkah itu dilakukan melalui lokakarya penyusunan Perdes yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Manggarai bersama Wahana Visi Indonesia. Area program Manggarai dan kegiatan berlangsung selama 4 hari dari 20 hingga 23 Mei 2026 lalu di Aula Pusat Spiritualitas Evata Santo Aloysius Ruteng dengan melibatkan perwakilan dari 10 desa. Desa yang terlibat mendengar berasal dari Kecamatan Cibal, Ruteng, dan Rahong Utara. Masing-masing desa mengutus 10 peserta yang terdiri dari kepala desa, unsur BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tenaga kesehatan, relawan anak, hingga forum anak desa. Kepala Dinas P3A Kabupaten Manggarai, Maria Yasinta Aso, mengatakan Perdes Perlindungan Anak menjadi dasar hukum penting agar pemenuhan hak anak dapat dijalankan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Menurut Yasinta, pendengar, keberadaan regulasi tersebut tidak hanya mendukung pembentukan desa ramah anak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi percepatan Kabupaten Layak Anak di Manggarai. Ia menegaskan desa harus menjadi ruang aman, sehat, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Selain memperkuat perlindungan anak, kegiatan tersebut juga menyoroti pencegahan radikalisme sejak usia dini dengan menghadirkan Kasat Gas Wil NTT Densus 88 AT Polri. Padahal pemerintah menilai keluarga dan lingkungan desa memiliki peran penting sebagai benteng awal mencegah kekerasan dan pengaruh negatif terhadap anak. Yasinta menambahkan pengembangan desa ramah anak juga berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals ya. Desa terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Benar, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kabupaten Manggarai Barat catat 1912 hewan kurban Idul Adha 2026. Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mencatat total hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 912 ekor yang tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah itu. Berdasarkan data PHBI Manggarai Barat, jumlah tersebut terdiri dari 185 ekor kambing dan 727 ekor sapi. Kecamatan Komodo pendengar menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 395 ekor yang terdiri dari 129 ekor kambing dan 266 ekor sapi. Hewan kurban tersebut mendengar tersebar di sejumlah masjid, musola, lembaga paguyuban hingga bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial. Sementara itu pendengar, Kecamatan Boleng tercatat sebanyak 131 ekor hewan kurban, terdiri dari 19 ekor kambing dan 112 ekor sapi. Di Kecamatan Sanonggoang, jumlah hewan kurban mencapai 139 ekor, terdiri dari 4 ekor kambing dan 135 ekor sapi. Kemudian Kecamatan Lembor mencatat sebanyak 115 ekor hewan kurban dengan rincian 23 ekor kambing dan 92 ekor sapi. Kecamatan Lembor Selatan mencatat 110 ekor hewan kurban dan terdiri dari 10 ekor kambing dan 100 ekor sapi. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Toto ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

ke sana. Ini mau menemani kita di siang hari ini, pendengar, di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami masih menemani Anda di musik dan informasi. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pendengar, ke ruang dengar Anda. PM Kri Cabang Ruteng jadi tuan rumah Kongres Nasional ke-34. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI Cabang Ruteng, menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah Kongres Nasional ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke-33. PMKRI Santo Thomas Aquinas dan agenda nasional tersebut mendengar dijadwalkan berlangsung di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai pada 19 hingga 25 Juli 2026. Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Margareta Kartika, mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada PMKRI Cabang Ruteng sejak forum MPA di Merauke tahun 2024 menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh pengurus. Menurutnya, pendengar, kongres tersebut tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk membahas berbagai dinamika sosial, kebangsaan, dan pembangunan dari tingkat lokal hingga nasional. Puncak kegiatan nantinya akan diisi dengan pemilihan ketua pengurus pusat PMKRI periode 2026-2027.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS.

0: Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7 MHz.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Dan masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar, masih mengudara untuk Anda, menemani siang hari Anda pendengar ya. Masih bersama dengan penyiar Anda di sini ada Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki. Dan pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, larang lagunya di cover AI, Felix Edon merusak originalitas karya musik. Pendengar, musisi kondang sekaligus budayawan Manggarai yang juga pendiri Sanggar Seni Welarana, Felix Edon, secara tegas melarang keras penggunaan teknologi atau AI atau kecerdasan buatan untuk mengubah atau mengcover lagu-lagu hasil karyanya. Ia menilai, pendengar, maraknya lagu daerah versi AI di media sosial berpotensi merusak originalitas karya musik serta mengaburkan nilai budaya dan bahasa daerah Manggarai. Sejumlah lagu hit milik Felix Edon seperti Nacage, Anak Diong, Lelak Locerenda, hingga Lalo Ledong diketahui mulai beredar di berbagai kanal digital dalam versi AI. Berdasarkan penelusuran RRI, beberapa akun yang turut mengcover lagu-lagu tersebut diantaranya adalah ada akun YouTube Nona Timur Musik, Liberto Light Musik, dan juga akun TikTok Cobblestone. Kepada RRI, Felix mengaku kecewa setelah menemukan beberapa lagu ciptaannya diunggah ulang dalam versi AI tanpa memperhatikan pelafalan dialek maupun karakteristik bahasa Manggarai yang benar. Menurutnya, pendengar, penggunaan AI tanpa pemahaman yang baik justru berpotensi mewariskan kesalahan bahasa kepada generasi muda. Ia khawatir jika generasi mendatang lebih menyukai versi AI yang salah. Maka hal itu sama saja dengan mewariskan kesalahan berbahasa kepada anak cucu. Selain itu, pendengar, masyarakat terutama anak-anak dan pendengar dari luar Manggarai menganggap pengucapan dan syair yang salah tersebut sebagai sesuatu yang benar. Felix menegaskan dirinya tidak sepenuhnya menolak perkembangan teknologi AI dalam industri musik. Namun, ia meminta para kreator tetap memprihatinkan keaslian lirik, pelafalan bahasa, dan makna lagu agar tidak menyimpang dari karya aslinya. Informasi ini berkat kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, tepat pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda, pendengar, khusus untuk umat Katolik, untuk mengikuti doa Angelus bersama.

Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Labuan Bajo, siang ini.
1: Dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Satu.

0: Pro 1. Benar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta
1: 26. Salam olahraga, selamat sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wati Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan

0: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh entrepreneur, tapi yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.

Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio.

Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Clement Talbot dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
1: You know, starting off a tournament is always very special.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta,

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang akan menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa berangin juga, dan kita juga tadi
1: sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Doja Suan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuan Ritzky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firdiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Sudahkah Anda membayangkan bagaimana satu pertandingan sepak bola mampu menghentikan aktivitas jutaan orang di seluruh dunia? Itulah kekuatan Piala Dunia

saya Cletus Marcelinus Gabe, head coach PSN Ngada Liga 4 Putra Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

SP Labuan Bajo. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

Kembali dari kawasan Jalan Senaru Brengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene di Labuan Bajo siang ini.

pendengar ya, untuk edisi siang hari ini pendengar Rabu, Kamis maksudnya Rabu 27 Mei 2026. Dan pendengar, kami hadirkan lagu dari Ceylon 7 dengan judul lagu Tunggu Aku di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa mewakili Anda pendengar yang mungkin sedang LDR gitu ya, dengan pasangan Anda. Tetap semangat ya untuk Anda, apapun yang terjadi, tetap menjadi diri sendiri dan juga tetap semangat ya. Apapun yang terjadi, jangan patah semangat ya. Kapanpun itu tetap, nanti akan ada waktunya Anda bisa bertemu dengan pasangan Anda sendiri. Dan pendengar, kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda edisi hari ini sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita akan masuk di program Bincang Budaya nantinya. Dan ya, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu juga untuk menemani pagi siang hari Anda tentunya ya di Labuan Bajo siang ini.

Pendengar, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari Kabupaten Manggarai. Pendengar, Verdi Ambur optimis combine harvester tingkatkan produksi panen petani. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Verdi Ampur optimis kehadiran alat modern jenis combine harvester mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas sekaligus produktivitas hasil panen petani di Kabupaten Manggarai. Optimisme tersebut pendengar disampaikan Kadis Verdi saat melakukan monitoring uji coba pemanfaatan alat dan mesin pertanian jenis combine harvester di areal persawahan Lingko Lanar Cancar, Kecamatan Ruteng. Pada kesempatan tersebut pendengar Verdi mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai testimoni petani di wilayah Lingko Lanar dan Pomeko, penggunaan mesin panen modern terbukti mampu meningkatkan hasil produksi dibandingkan proses panen secara manual. Selain mempercepat proses panen, penggunaan alat tersebut pendengar juga dinilai mampu menekan biaya operasional petani secara signifikan. Ia menjelaskan pemanfaatan alististan modern mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 10-15%. Bahkan sejumlah petani mengaku mengalami lonjakan hasil produksi setelah menggunakan combine harvester. Menurutnya pendengar, kehadiran alat panen modern menjadi angin segar bagi para petani di tengah tingginya biaya produksi dan keterbatasan tenaga kerja saat musim panen. Modernisasi pertanian dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan masih dari kawasan Kabupaten Manggarai. Pendengar, waspada rabies, PMI Manggarai perkuat edukasi warga. Palang Merah Indonesia Kabupaten Manggarai memperkuat upaya pencegahan rabies melalui edukasi masyarakat dan kampanye vaksinasi hewan penularan rabies. Langkah ini pendengar dilakukan karena Kabupaten Manggarai masih berstatus kejadian luar biasa. Rabies berdasarkan surat keputusan Bupati Manggarai nomor 453 tahun 2025. Sekretaris PMI Kabupaten Manggarai sekaligus koordinator lapangan respon KLB Rabies, Yosep Palemus Cetak, dalam dialog Kentongan RRI ND Selasa 26 Mei 2026 mengatakan status KLB ditetapkan setelah terjadi kasus gigitan anjing yang menyebabkan korban meninggal dunia pada awal tahun 2025. Menurutnya pendengar, rabies menjadi ancaman serius karena penyakit zoonosis tersebut dapat menular dari hewan ke manusia dan belum memiliki pengobatan yang efektif setelah gejalanya muncul. PMI Manggarai pendengar bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan setempat kini fokus pada kegiatan promosi dan edukasi di desa serta sekolah dasar. Kegiatan itu pendengar dilakukan melalui pemasangan baliho, pembagian pamflet, kampanye keliling hingga sosialisasi tata cara penanganan pertama bagi korban gigitan hewan yang dicurigai rabies. Yosep menjelaskan pendengar rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian rabies di Manggarai. Sebagian warga masih menganggap gigitan anjing sebagai hal biasa dan lebih memilih pengobatan tradisional dibanding segera mendatangi fasilitas kesehatan. Selain itu pendengar, petugas vaksinasi juga menghadapi kendala di lapangan, mulai dari pemilik hewan yang menolak vaksinasi hingga anjing peliharaan yang dilepas bebas atau dibawa ke kebun saat jadwal vaksin berlangsung. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan ketersediaan vaksin anti rabies dan serum anti rabies. PMI Manggarai mengimbau masyarakat segera mencuci luka gigitan menggunakan air mengalir dan sabun selama 15 menit sebelum dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, hingga hewan yang menggigit juga diminta tidak langsung dibunuh, tetapi diikat dan diobservasi selama 14 hari untuk memastikan kondisi kesehatannya. Informasi ini kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 1,1 saya Mega Jaman menemani situasi siang hari Anda mendengar di program Bincang Budaya edisi hari ini untuk Anda. Dan hari ini pendengar sudah Mega siapkan satu topik menarik untuk Anda ya. Topik yang Mega akan ulas hari ini bersama narasumber kami adalah bagaimana eksistensi dari lagu daerah di era digital. Apakah dia beradaptasi atau malah akan hilang gitu ya. Dan nanti pendengar akan Mega kenalkan juga untuk Anda. Narasumber kami siang hari ini sudah terhubung bersama kami melalui line telepon untuk Anda.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah terhubung melalui line telepon pendengar bersama kami dari studio RRI Labuan Bajo, Kak Steny Arutama selaku owner dari Arutama Production Kreatif. Selamat siang.
2: Halo Kak Mega, selamat siang.
0: Selamat siang. Kak Steny, apa kabar?
2: Baik sekali.
0: Baik ya, baik dan sehat tentunya ya.
2: Amin ya.
0: Oke, sebelumnya terima kasih Kak Steny hari ini, walaupun di hari libur tapi mau berbagi pandangan ya dengan RRI Labuan Bajo di program Bincang Budaya dengan satu topik yang sudah kita sepakati ya Kak Steny ya, bagaimana eksistensi dari lagu daerah di era digital ya. Apakah sekarang masih adaptasi atau justru sudah hilang ini ya Kak Steny ya?
2: Oke ya.
0: Oke, baik Kak Steny sebagai seseorang yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia produser musik gitu ya, khususnya untuk lagu-lagu daerah nih Kak Steny, bagaimana Kak Steny tanggapan Kak Steny dengan semakin zaman kita terus maju ya, era digital juga sangat pekat sekali majunya, bagaimana dengan eksistensi lagu daerah kita nih sekarang Kak Steny, silakan.
2: Oke, baik. Sebelumnya Kak Mega dan teman-teman area di Labuan Bajo, terima kasih ya sudah mengundang saya di sini.
0: Oke.
2: Dan ini kebanggaan yang luar biasa untuk saya bahwa teman di komunitas saya. Baik, lagu daerah di era digital sebenarnya tidak hilang ke Mega, itu menurut saya.
0: Oke.
2: Malah bisa mengalami adaptasi dan bahkan menjadi viral. Dan itu sudah terbukti di beberapa tahun terakhir ini. Sudah banyak lagu-lagu daerah, khususnya lagu Manggarai itu yang viral.
0: Ya. Oke.
2: Di 4-5 juta view.
0: Iya. Oke, berarti memang...
2: Jadi kuncinya mungkin... Jadi kuncinya mungkin di... Bagaimana kita melihat platform digital sekarang ini sebagai media promosi. Seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan Instagram. Ya.
0: Oke, kalau untuk Kak Steny sendiri dari Arutama Production Kreatif ini sudah berapa lama Kak Steny berkecimpung di dunia produser musik?
2: Oh iya, ini kita mulai saat COVID Kak Mega.
0: Oke.
2: Iya, saat itu sebenarnya sebelum itu kan saya punya pekerjaan lain selain musik. Jadi ketika COVID melanda, dan kita tahu bersama saat itu mungkin 2-3 tahun kita tuh tidak bisa keluar rumah.
0: Okay.
2: Jadi semenjak berada dalam rumah, mau tidak mau banting tulang ini mencari potensi diri secara digital, kira-kira apa.
0: Okay.
2: Dan kebetulan saya sejak kuliah dulu suka buat-buat lagu walaupun tidak sempat direkam. Jadi mungkin saat itu saya berpikir ya, coba lah saya merekasikan diri saya, skill saya, kebetulan saya dengan digitalisasi. Mulai bermain YouTube, cikal bakal komunitas saya itu lahir saat COVID juga.
0: Oke, berarti memang semua bermula dari COVID. COVID mendatangkan berkah ya bagi EPC ya, Kak Steny ya.
2: Iya, jadi entahlah saya bersyukur atau tidak, tapi minimal sejak COVID itu saya menemukan jalur dan jalan saya dengan
0: Tuhan
2: sampai sekarang.
0: Oke, nah sejauh selama kurang lebih berapa tahun ya dari COVID itu kemarin, dari tahun 2020 kali ya populernya COVID sampai sekarang ini Kak Steny, apakah memang pernah terlintas akan menyerah dengan tantangan dunia digital saat itu Kak Steny?
2: Saat saya mulai di YouTube, terus mulai menjadi mulai bergiat itu untuk menjadi pelaku musik ya. Saat itu saya pernah rilis satu lagu dan tahu tidak view-nya itu cuma untuk di 100 orang. Saat itu Jadi saat itu memang saya berpikir bahwa mungkin butuh perjuangan dan proses yang panjang.
0: Okay.
2: Terus saya melihara konsistensi di diri dan saya menggait beberapa teman untuk ya mari kita sama-sama berjuang ya. Seperti karya-karya ini bisa menemukan jalannya. Dan menyangkut era digital ini, saat COVID itu kan kita sudah diperkenalkan dengan YouTube ya. YouTube, terus TikTok dan lain-lain. Dan waktu itu saya lihat banyak sekali iklan bagaimana orang dapat cuan dari YouTube. Entah karena video, live, apapun itu. Jadi saya pikir ya kenapa kenapa tidak kita ikut ambil bagian.
0: Oke, berarti memang semua otodidak ini ya Kak Steny ya. Di awal mula bentuknya APC ini juga semua otodidak gitu ya, bersama teman-teman kru.
2: Iya, otodidak. Tapi yang jelas waktu itu masing-masing kita punya skill juga, punya pengetahuan soal musik. Jadi kakak Mega, menurut saya begini ya. Di era digital ini, musik-musik daerah itu mesti dibuat modern. Dari sisi musik, terus yang paling penting itu dari sisi visual juga. Sehingga dengan begitu kan kita bisa menarik minat generasi muda. Sehingga di era digital ini lagu daerah itu masih bisa bersaing menurut saya.
0: Berarti selama ini memang dari APC yang membuat APC ini bertahan di era digital adalah karena selalu adaptif gitu ya Kak Steny ya.
2: Betul, sepakat sekali.
0: Hal-hal apa nih Kak Steny yang Kak Steny lakukan dengan tim selama ini selain dengan YouTube, peka dengan YouTube, juga dengan Spotify mungkin ya, ataupun dengan media massa lainnya gitu. Mungkin ada hal lain yang dilakukan dari Kak Steny selaku owner dari Arutama Production Kreatif ini.
2: Kebetulan di Arutama Production Kreatif ini rata-rata penyanyi atau artisnya itu anak-anak generasi muda, milenial dan Gen Z. Terus kenapa saya harus merangkul mereka? Yang pertama, karena jujur generasi muda ini berperan penting dalam pelestarian budaya. Jadi mungkin mohon maaf buat teman-teman yang usianya
0: tidak bermaksud menyinggung gitu ya Kak Steny ya.
2: Tapi perlu ada regenerasi.
0: Dengan
2: kita melibatkan anak-anak muda dalam beberapa karya, sehingga mereka kan punya tim juga, punya apa namanya, punya zone. Jadi mereka lebih berperan untuk bisa memviralkan itu. Sehingga dalam perjalanan saya sampai dengan hari ini, saya dan beberapa teman-teman ini sering buat event lomba vokal solo dalam rangka menjaring minat bakat adik-adik yang punya skill olah vokal yang bagus. Sehingga ketika saya sudah adakan itu, terus dapatkan pemenangnya, itu kita langsung tarik untuk berada dalam manajemen. Terus kita langsung kasih lagu original. Terus tadi ditanya caranya bagaimana. Yang pertama, kalau kita masih berkutat di musik, tentunya tidak bisa beradaptasi dengan era digital ini. Karena rata-rata anak muda sekarang lebih suka, lebih peka dan lebih suka mendengar lagu-lagu luar ya, lagu nasional. Barat. Karena memang musiknya modern. Sehingga saya sepakat dengan beberapa teman yang berada di belakang layar. Kenapa tidak kita mulai merubah sedikit musik pentatonis, terus kita ganti dengan diatonis gitu, sehingga vibe lagu itu bisa lebih modern, tapi tidak meninggalkan unsur etniknya, atau tetap kita apa namanya, kita pakai bahasa negara ini sebagai tujuan kita ke depan.
0: Dan sejauh ini ya, Kak Steny itu sangat-sangat berhasil loh, sangat berhasil bisa membuat orang itu dengerin lagu ciptaan Kak Steny itu bisa sambil galau, bahkan bisa sambil lupa waktu gitu kan ya. Ini Kak Steny dalam produksi satu lagu, ini waktunya berapa lama ini Kak Steny?
2: Apa ya, saya juga bingung.
0: Atau insting ini ya, karismatik gitu ya Kak Steny ya.
2: Kebetulan saya juga sedikit Hello Kitty ya, hatinya maksudnya.
0: Oke, okay, hatinya. Oke.
2: Okay. Iya, baru tampang sedikit reman.
0: Tapi hati Hello Kitty gitu ya.
2: Hello Kitty ya. Jadi saya lebih suka apa ya? Lebih suka bukan apa ya? Apa maksud saya? Dalam penggarapan sebuah lagu, penonton waktu itu kadang berubah-berubah. Contohnya lagu Nera Matamu itu saya butuh waktu 1 minggu. Sampai fix.
0: Hanya jadi, 1 minggu?
2: Terus 1 minggu. Terus lagu Weleng Naik cuma 2 jam saya buat.
0: Oke.
2: Okay. Malah ada yang lebih tepat lagi. Lagu Ceng yang Ceng Weleng Naik.
0: Betul-betul.
2: 30 menit loh saya buat waktu itu.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu deh kalau bisa tepuk tangan dari studio ini. Oke.
2: Okay, iya, itu mungkin tergantung mood juga.
0: Tergantung mood ya. Gitu. Tapi sejauh ini yang paling menginspirasi Kasteni itu sebenarnya apa sih? Karena jujur ya, lagu-lagu Kasteni itu memang ampuh sekali untuk Nunu Manggarai. Bahkan bukannya Nunu Manggarai ya yang ikut galau ya. Orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu Kasteni itu pasti akan lupa waktu ya. Bisa bikin galau, melek seharian. Bahkan bisa ada juga yang tersendu-sendu gitu ya. Ini inspirasi Kasteni sendiri sebenarnya apa sih? Atau hanya melihat lingkungan sekitar, ada yang relate dengan lingkungan lalu dibikin sebuah lirik lagu? Atau seperti apa ini Kasteni?
2: Tapi yang jelas, lagu-lagu kan sudah ada ratusan lagu saya di YouTube ya. Yang jelas itu bukan pengalaman pribadi semua ya. Itu saya lebih suka mendengar teman-teman curhat ataupun melihat di sekitar ya. Sehingga di situ saya apa namanya, merenung, terus berimajinasi kira-kira kalau dijadikan lagu gimana ya. Terus kalau misalnya teman-teman nyaman dengar lagu saya, karena jujur lagu-lagu yang dibuat ini dari hati, terus kita kemas dalam bahasa yang sangat sederhana. Karena saya juga belum seberapa paham kalau saya pakai bahasa yang lebih kuat, lebih kental. Karena menurut saya, seandainya kita bicara menembak cewek, aku nandang ite, kayak gitu ya. Jadi apa yang kita bicarakan saat itu, seharusnya langsung dibuatkan lirik, dibuat sederhana begitu, pasti lebih cepat masuknya, ketimbang kita pakai bahasa yang lebih kuat lagi, lebih kental lagi. Jadi ibu perlu menyampaikan teman-teman yang memakai bahasa-bahasa yang bahasa apa sih istilahnya kalau yang bahasa Manggarai yang kuat ya? Apa sih istilahnya?
0: Apa ya istilahnya? Jadi bingung saya kalau kasih yang nanya.
2: Iya. Kalau bahasa Jawa kan ada bahasa Jawa sehari-hari, terus ada bahasa Jawa yang... Gimana sih maksudnya Kak Mega? Aku juga bingung untuk tentukan itu. Tapi yang jelas, saya lebih senang kalau misalnya gunakan lirik lagu itu pakai bahasa yang sederhana.
0: Oke, yang mudah tapi dimengerti gitu ya.
2: Iya.
0: Mudah dihafal juga ya.
2: Iya, saya sekarang lagi dalam proses mempelajari bahasa-bahasa Manggarai yang lebih kental lagi, lebih dalam lagi makna.
0: Oke, nah kalau Nah, kalau Goet Manggarai juga apakah itu menjadi salah satu
2: tadi Goet ya.
0: Goet maksudnya. Oke. Okay. Nah, kalau Goet ini berarti belum menjadi salah satu fokus utama Kasteni juga dalam pembuatan lirik-lirik lagu gitu ya. Atau gimana?
2: Untuk sementara saya belum ke arah sana.
0: Belum.
2: Terus,
0: ya?
2: Kenapa? Saya mesti belajar dulu soal itu.
0: Soal Goetnya gitu ya.
2: Karya yang minimal saya harus paham tentang. Tapi sejauh ini saya masih bersepakat dengan teman-teman, yuk kita tetap berada di jalan pakai lirik yang sederhana dulu. Mungkin kita bisa menjadi jembatan sehingga generasi muda bisa ke arah yang lebih punya goetnya. Karena senior-senior itu luar biasa. Saya salah satu face barat dari mereka. Dan saya bermimpi satu saat saya ingin gunakan bahasa goet-goet itu dalam karya-karya.
0: Oke, itu mimpi kecil Kasteni yang mungkin saat ini sedang coba untuk melakukannya gitu ya Kasteni ya. Oke. Nah, kalau dari Kasteni sendiri, kalau di IPC sendiri, Arutama Production Kreatif, ini apakah memang tim-timnya juga Kasteni arahkan untuk selalu melek digital, selalu melek perkembangan teknologi, adaptif gitu ya? Selama ini seperti apa Kasteni untuk supaya teman-teman juga betah gitu ya, betah terus lebih produktif dalam karya-karya yang dihasilkan oleh tim APC gitu?
2: Selama ini yang pertama yang saya buat, saya lebih menjalin ikatan emosional dulu sama mereka. Jadi mesti kita sepahami tentang kita ini mau bawa kemana ini komunitas manajemen ini.
0: Yeah.
2: Jadi setelah itu kita dapat, nah kita pelan-pelan itu menjalankan mereka untuk lebih giat di TikTok, lebih giat di Facebook. Ya. Jadi itu kan penting sekali supaya selain saya promosi di YouTube, mereka juga punya link khusus, link sendiri ya. Jadi mereka bisa melihat secara langsung dari Facebook.
0: Baik. Pendengar kami, jeda sebentar, program Bincang Budaya akan hadir lagi untuk Anda bersama narasumber kami siang hari ini, Kak Stendy Arutama, owner dari Arutama Production Kreatif untuk Anda.

0: Baik, pendengar Bincang Budaya, kembali untuk Anda edisi hari ini ya, bersama Kastedi Harutama ya, owner dari Harutama Production Kreatif yang sudah terhubung bersama Mega ya melalui line telepon. Kita tanya langsung ke Kastedi ya, lagu yang baru Mega hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar Dera Matamo ya. Mungkin Kastedi bisa spill sedikit ya, lagu ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih Kastedi? Boleh di-spill nggak ke pendengar RRI Labuan Bajo?
1: Itu kalau di terjemahan sinar mata. Jadi lagu ini kisah tentang bagaimana sosok Umu Manggarai itu yang indah, elok, dan nyaman di mata. Jadi saya sering bilang kalau Pulau Padar indah di mata dunia, tetapi Umu Manggarai yang indah menurut.
0: Oke, Umu Manggarai indah.
1: Jadi ini pujiannya.
0: Ini pujian untuk Umu Manggarai gitu ya.
1: Umu Manggarai. Ya, dan harapan jika dia memang untuk Nana Manggarai juga.
0: Oke, kalau untuk Nana di luar Manggarai tidak masalah juga ya.
1: Tidak masalah dong.
0: Oke, tidak masalah. Oke, baik nih Kastedi, lagu-lagu dari Kastedi ini memang benar-benar serius ya, bisa membuat seseorang itu ya kelepek-kelepek gitu ya, terus jatuh hati kali ya gitu ya. Nah, nih Kastedi, bagaimana nih tanggapan Kastedi sekarang dengan perkembangan lagu Manggarai saat ini? Perkembangan musik di Manggarai deh, secara umumnya Kastedi, silakan.
1: Jadi menurut saya sejauh ini musik Manggarai itu sudah mulai mengalami kemajuan yang signifikan. Dan kita bisa melihat keterwakilan lagu-lagu Manggarai di digital, di YouTube yang viral itu banyak.
0: Banyak ya.
1: Sebut saja ada lagunya Kakak Renzi, ada Kakak Doni, terus ada teman saya juga si Hendrik. Itu sudah mulai banyak lagu-lagu yang viral dan bisa menyita audiens ya. Jadi sejauh ini semoga kedepannya Manggarai tetap konsistensi dengan musiknya, tetapi tetap harus dikolaborasi dengan musik-musik modern. Itu menurut saya kita ke media Indonesia. Sekarang Manggarai sudah ada di titik sudah bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.
0: Sudah bisa bersaing dengan daerah lain, dan itu yang semakin membuat Kastedi turut bangga dan semakin bangga ya memperkenalkan lagu-lagu daerah Manggarai khususnya kepada dunia gitu ya Kastedi ya.
1: Betul sekali Kastedi, saya bangga sekali jadi putra Manggarai ya. Apalagi jadi pelaku yang mempopulerkan lagu-lagu daerah Manggarai. Karena memang saatnya kebetulan di Harutama kita sudah punya grup khusus teman-teman yang dari luar Jawa.
0: Oke. Itu grup itu dibentuk untuk apa nih, Kastedi?
1: Itu dibentuk itu atas inisiatif mereka. Kebetulan saya aktif di TikTok ya, saya sering beberapa kali saya adakan live di TikTok, terus sesi rekonstruksi lagu Manggarai. Terus saya kaget, ternyata orang-orang di Bangka Belitung, Bandung, di Jawa, tiap malam tuh live-nya tuh pakai lagu-lagu Manggarai.
0: Lagu-lagu Manggarai.
1: Nah, ketika
0: ya?
1: ketika saya masuk dan mereka kaget gitu. Ternyata lagu-lagu yang sering mereka nyanyikan itu salah satunya lagu saya. Terus mereka DM, Kak, gimana kamu dibuatkan grup lagu Manggarai yang keluar? Nanti kami langsung jadi.
0: Oke. Yang pada akhirnya juga mungkin orang penasaran kali ya, Manggarai itu di mana sih gitu ya? Gitu kali ya Kastedi ya. Oke.
1: Sebenarnya kita dipermudah loh sekarang kan. Yang pertama Labuan Bajo kan tetap premium ya. Sudah punya daya tarik tersendiri. Sehingga sudah banyak orang yang datang. Nah, bayangkan dengan tameng itu saja kita fokus di dunia musik ke lagu daerah Manggarai. Terus kita compare dengan Labuan Bajo yang punya Komodo, punya Padar. Pasti keren, keren sekali. Jadi ini mungkin pemerintah terkait juga kayak di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, bisa membuka tempat wadah yang luas untuk ke pelaku-pelaku musik Manggarai. Menurut saya begitu.
0: Oke. Nah, karena tadi Kastedi sempat menyentil soal bagaimana pemerintah harus terlibat gitu ya. Nah, sejauh ini Kastedi apakah memang peran pemerintah bagi teman-teman yang fokus di pelaku musik daerah ini, apakah sudah efektif ya, kita katakan seperti itu, sudah efektif atau apakah memang masih perlu nih pemerintah harus berdiskusi lagi dengan teman-teman yang fokus ke pelaku musik daerah tradisional gitu, Kak Steny?
1: Sejauh ini menurut saya, karena untuk ATT sendiri belum ada kerjasama dengan pemerintah. Belum ada perhatian secara langsung tentuan dari pemerintah menyangkut karya-karya kami. Tapi bagaimana teman-teman musisi yang lain. Tapi menurut saya perlu pemerintah bisa membuka ruang untuk berdiskusi ataupun memberi kami kesempatan bisa bekerja sama dengan mereka. Karena banyak, sudah banyak karya-karya dari musisi-musisi Manggarai yang bisa untuk dimasukkan dalam hidup publik. Jadi ini kan salah satu bentuk yang bisa melestarikan budaya lokal.
0: Baik, nah Kak Steny, dari semua lagu-lagu yang Kak Steny ciptakan, lirik-lirik lagu yang benar-benar menyentuh kalbu semua pendengarnya ya, penikmat musik lagu Manggarai ini, rata-rata ini memang fokusnya ke lagu-lagu percintaan atau campur aduk nih Kak Steny?
1: Keseluruhan lagu cinta sih ya.
0: Cinta
1: lagu
0: ya.
1: Cinta. Di situ ada putus cinta, ada jatuh cinta, dan ada yang tentang kehidupan keluarga. Lagu Nahi itu kisah tentang, saya buat lagu Nahi, mungkin Kakak Mega pernah dengar yang rapnya kayak gini. Ini mana musawarat nega gega nawa bertai. Nega ini stomboni pina. Itu lagu tentang kisah tentang apa kehidupan berkeluarga. Kita menikah dan bagaimana mengharapi dunia sesungguhnya. Karena dua perbedaan kalau disatukan itu tidak mudah. Tidak butuh sampah. Jadi yang paling banyak lagu cinta sih. Ada beberapa lagu yang motivasi tapi tidak banyak.
0: Oke. Paling dominasi adalah lagu percintaan gitu ya.
1: Cintrong.
0: Cintrong ya. Lagu cintrong dalam bahasa Manggarai gitu ya. Oke, tapi keren ya, sampai sejauh ini tuh sangat, walaupun dibuat dalam bahasa Manggarai, tetap orang yang di luar orang Manggarai juga ikut terbawa gitu ya, terbawa suasana dengan lagu itu gitu ya. Nah, ya, kalau sekarang
1: itulah kenapa di setiap lagunya APC kami sertakan lirik Manggarai dalam bentuk teks dengan terjemahannya.
0: Itu membantu gitu ya Kak Steny ya.
1: Itu membantu sekali. Sehingga teman-teman di luar yang bukan orang Manggarai bisa paham. Oh, lagunya gini. Karena sering terjadi lagunya cinta tapi lagunya sedih tapi mereka buat misalnya pengguna soalnya buat kayak lagu-lagu jatuh cinta itu kan tidak nyambung lagu
0: mereka. Itu hal-hal seperti itu berpengaruh ya Kak Steny kepada jumlah pendengar musik gitu ya. Berpengaruh ya.
1: Mungkin bukan karena kembali tujuan saya itu memperkenalkan lagu ini bukan untuk orang Manggarai. Kalau orang Manggarai kan sudah paham ya. Tapi poin penting itu bagaimana lagu Manggarai itu kita perkenalkan ke orang yang bukan orang Manggarai. Jadi mesti dalam sebuah video itu harus dicantumkan lirik, terus mesti ada translate. Tapi kebanyakan yang kami pakai itu bukan translate secara langsung, tetapi pengertian.
0: Pengertian dari lagunya gitu ya Kak ya.
1: Iya. Arti lagu bukan terjemahan ya. Itu karena lumayan susah juga kalau kita terjemahkan lurus bahasa Manggarai.
0: Oke. Agak baku mungkin ya Kak Steny ya.
1: Baku juga.
0: Oke. Nah kalau selama ini setiap kali Kak Steny atau APC rilis lagu baru ini, biasanya langsung ke semua platform digital atau satu-satu dulu nih Kak Steny tahapannya? Mungkin ke YouTube dulu gitu ya, atau TikTok dulu.
1: Jadi biasanya selama ini proses promosi kami untuk sebuah single baru yang bakalan dirilis itu ke TikTok dan Facebook.
0: Paling utama tuh itu ya?
1: Ya, TikTok. Karena jujur saat ini yang paling banyak masanya itu di TikTok. Banyak sekali masanya ya. Jadi proses kami buat registernya dulu buat kepada TikTok. Bagaimana lagu yang sama kamu dulu? Saya belum buat versi 2-nya, belum buat ref-nya, tiba-tiba ledak.
0: Gitu. Ledak gitu ya.
1: Iya. Ternyata untuk promosi lagu ini enaknya di TikTok dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita buat, kita lihat nih yang pengguna soalnya berapa, view-nya berapa. Kalau banyak, lanjut di YouTube gitu.
0: Lanjut.
1: Kalau tidak pun tetap lanjut sih, tetap. Cuman kalau misalnya sudah banyak penggunanya, terus dia FYP di TikTok, nah ini mesti diseriusin dari sisi visualisasinya, terus harus senangnya.
0: Oke. Tapi yang pasti APC selalu menggunakan 3 platform digital itu ya, Kak Stenia.
1: Iya, pasti itu.
0: Oke. Okay. Berarti memang sekarang kita gimana?
1: Makanya tadi topik kita ini keren, Kak. Jadi di era digital ini lagu daerah itu mesti adaptasi dengan media sosial. Itu penting sekali. Karena misalnya tanpa itu mungkin peminat ataupun yang mendengar itu mungkin terbatas. Ya. Jadi sasaran ke teman-teman itu aktif-aktif lagi di TikTok.
0: Oke, oke. Berarti memang sekarang kita tidak sepakat ya kalau lagu daerah itu tidak adaptif, itu tidak sepakat ya, Kak Stenia ya. Justru
1: tidak
0: lagu daerah.
1: Justru semakin menggila nih lagu daerahnya, lagu lokal ya, terutama lagu negara sekarang.
0: Oke, justru semakin menggila, semakin tertantang gitu, khusus APC sendiri juga ya.
1: Jadi, ya. Jadi ini membuktikan bahwa orang-orang negara itu peka dengan era digital.
0: Oke.
1: Terutama kami pelaku-pelaku seni, pasti.
0: Oke, maka dengan digital, melek digital, tidak ketinggalan gitu ya, Kak Stenia?
1: Tidak ketinggalan.
0: Tidak ketinggalan tentunya. Oke, nah dari Kak Stenia sendiri, selama memproduksi lagu-lagu, membuat karya gitu ya, kebanyakan ini Kak Stenia jarang ya menyanyikan lagunya sendiri ya? Oke. Ini iya, ada jadi, alasan tersendiri mungkin Kak Steny. Apakah tujuannya untuk mengekspos teman-teman lain yang mungkin ada bakatnya di situ tapi selama ini tertahan karena malu mungkin atau apa gitu, atau mungkin Kak Steny punya pandangan lain terkait itu?
1: Oke. Jadi ini yang kali ke 1000 mungkin.
0: Oke. Oke, oke.
1: Sudah sedikit banyak lagu yang dibuat tapi tidak pernah ada satu pun yang saya nyanyikan secara sendiri. Jadi saya mesti pertegas bahwa yang pertama kualitas suara saya jelek.
0: Oke.
1: Masih banyak yang bagus, termasuk adik-adik yang sudah saya ajak bergabung. Itu mungkin pembinaan lagi dengannya. Tapi yang paling penting itu saya senang bisa mengekspos teman-teman yang tidak punya tempat tapi punya skill dan talent. Jadi rata-rata di Manggarai itu kendalanya di sarana dan wadah.
0: Okay.
1: Jadi kenapa demikian? Kenapa kemudian saya sering mencari dan mencari akhirnya bapak juga buat lomba-lomba itu penting karena keterbatasan sarana ini sehingga jadi menghambat bagaimana kita bisa datang. Dan sejauh ini ketiga kita di APC ini sudah ada 17 penyanyi yang 0 kilo sampai sekarang punya nama besar.
0: 17 ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Sudah ada beberapa yang sudah kalau dia dan beberapa teman-teman lain bisa mencari apa namanya tuan sendiri kan sudah punya nama, jadi ini salah satu banyak. Jadi tujuan kita buat ini yang
0: Oke, salah satunya itu ya, bisa merangkul teman-teman yang memang punya kualitas suaranya bagus tapi selama ini mungkin tidak terekspos ya, tidak diketahui oleh publik gitu ya. Oke, baik, kasih ini kita sapa dulu.

0: diputar sama orang lain itu perasanya seperti apa sih, Kastini?
1: Awal-awal ini kayak mimpi ya. Karena dulu saya pengen, saya kayak Kak Renzi ya. Dulu saya paling pengen sekali ketemu Kak Renzi ama. Terus saya waktu tahun berapa saya lupa, saya buat ada apa namanya rumah dia. Terus iseng-iseng saya dekati Kak Renzi, dia kakak kalau bisa datang. Nah, dia datang dan itu kali pertama saya melihat secara langsung Kak Renzi dan kebanggaannya. Oh ternyata begini. Misalnya kita berhadapan dan bertemu orang yang kita suka, nah kembali ke saya mendengar bisa dinyanyikan di pesta-pesta, di karaoke, satu dengan sekarang saya
0: atau di cover orang gitu, ini perasaannya seperti apa?
1: Di cover orang, suka sekali.
0: Suka ya.
1: Ada pun yang mengcover tanpa izin pun saya support.
0: Okay.
1: Karena memang tujuan kita membuat karya itu untuk dinikmati, ataupun dinyanyikan orang. Jadi buat teman-teman yang cover saya support kok. Malah saya masuk ke link mereka terus saya komen, wis keren, gitu. Suka saya.
0: Okay, baik. Ada orang lain yang merasa lagu ini semakin populer, kayaknya semakin asik gitu ya untuk didengarkan. Dan Kak Kastini juga tidak keberatan ya, Kak ya, soal itu ya?
1: Tidak. Ini sebenarnya kan bukan lagu yang kecil. Walaupun tidak diizinkan dulu ataupun langsung, ya tetap support. Cuman yang kita tidak suka, misalnya ada yang mereupload. Misalnya kita sudah rilis nih di YouTube, tiba-tiba muncul fullnya di channel lain.
0: Oke. Hal-hal seperti itu yang perlu diawasi gitu ya, Kastini ya.
1: Ya, betul ya.
0: Oke.
1: Yang penting juga sekarang kita harus mendapatkan materi. Sehingga kita nanti cuma yang mereka ya, walaupun tuntutan ke mereka, jadi mereka di cepat berkembang.
0: Dan selama ini, selama kurang lebih 4 tahunan ya IPC ini ada, apakah untuk personal branding dari IPC sendiri, apa ada hal-hal kiat-kiat sendiri yang dilakukan oleh Kastini selaku owner dari IPC ini, Kastini?
1: Selain di YouTube, kita sering terlibat dalam beberapa kegiatan besar. Baru-baru kita ikut kegiatan di dan APC itu salah satu yang mensupport, mensupport lagu. Terus ada juga beberapa kegiatan. Intinya selain di YouTube untuk membranding nama itu mesti banyak koneksi dari penting network.
0: Sejauh ini yang dilakukan Kastini untuk APC adalah koneksi ya, untuk membranding APC sendiri ya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir nih Kastini. Mungkin Kastini ada pesan dan harapan untuk teman-teman yang fokus di dunia musik khususnya lagu manggung.
1: Minimal kalau kita melihat ada teman yang buat musik yang bagus, itu ada daya juang juga dari kita. Wih, ini keren loh. Kita harus bisa seperti mereka. Ini bersaing yang sehat.
0: Baik. Tidak terasa Kastini, 43 menit Kastini berdialog ya, mengulas mengenai bagaimana sih eksistensi lagu daerah ya di era digital sekarang. Apakah masih punah, masih bertahan atau sudah hilang ini ya di tengah arus era digital. Nah, terima kasih Kastini untuk ulasannya siang hari ini ya. Dan menurut Kastini, lagu-lagu daerah Manggarai khususnya harus terus adaptif ya, harus terus menggila di tengah.
1: Terus
0: menggila di tengah era digital. Di tengah era digital. Baik, Kastini terima kasih banyak untuk waktunya siang ini. Kami nantikan kehadiran Kastini kalau berkunjung ke Labuan Bajo. Kita ngobrol lebih banyak ya mengenai APC, bagaimana eksistensi lagu daerah ya.
1: Oke, Mega, mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan terima kasih banyak sudah undang saya.
0: Baik Kastini, terima kasih. Selamat siang. Kami tunggu karya-karya baru dari Kastini, lagu-lagu yang bikin jatuh hati dan jatuh cinta gitu ya dengan lagu-lagu Manggarai.
1: Siap Kak Mega, makasih ya. Salam buat
0: Oke,
1: teman-teman hari ini.
0: terima kasih Kastini. Baik, untuk Anda juga pendengar yang saat ini mungkin belum sempat tune in kami di frekuensi 91,70 MHz.

Anda bisa mendengarkan ulang atau menonton lagi ya. Tayangan kami siang hari ini dialog bersama Kasteni Arutama, owner dari Arutama Production Kreatif ya, mengenai bagaimana sih eksistensi lagu daerah sekarang. Anda bisa menonton dan menyimak ulang di kanal YouTube kami RRI SP Labuan Bajo. Saya Mega dan Kasteni juga pamit dari ruang dengar Anda pendengar untuk program Bincang Budaya edisi hari ini untuk Anda. Satu nomor lagu untuk Anda pendengar sore hari ini, lagu dari Kasteni ya, Naimo ya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kepala satu Pradu FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Setahun.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: hewan kurban disiapkan PHBI Nagikeo pada Idul Adha 1447 Hijriah. PLNND siagakan genset sambut Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Angela But. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Puluhan hewan kurban disiapkan masjid-masjid di wilayah Mbai, Kabupaten Nagikeo, menyambut pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Laporan disampaikan Suimam.
1: Ketua Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Nagikeo, Hasbil Rina, mengatakan setiap masjid menyiapkan sedikitnya seekor sapi untuk hewan kurban. Bahkan beberapa masjid di wilayah Mbai menyiapkan lebih dari seekor sapi guna memenuhi kebutuhan pembagian daging kepada masyarakat. Dijelaskan, penyembelian hewan kurban dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung di seluruh lokasi ibadah. Panitia telah menyesuaikan jadwal penyembelian sesuai ketentuan dalam kalender Islam agar pelaksanaan berjalan tertib dan lancar bersama masyarakat. Proses penyembelihan hewan kurban biasanya berlangsung selama 3 hari setelah perayaan Hari Raya Idul Adha setiap tahunnya.
2: Seperti pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya hewan kurban itu sampai hari tasrik ketiga. Jadi hari ketiga setelah lebaran itu biasanya masih ada laporan-laporan tentang penyembelihan hewan kurban.
1: Ditambahkan, panitia berharap pembagian daging kurban dapat menjangkau masyarakat membutuhkan serta memperkuat semangat kebersamaan antar umat di wilayah Mbai. Selain itu, momentum Idul Adha diharapkan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat melalui semangat berbagi kepada sesama warga sekitar.
0: PT PLN Persero Flores Bagian Barat ULPND menyiapkan langkah antisipasi maksimal untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kesiapsiagaan ini difokuskan pada pengamanan jaringan, peralatan hingga dukungan genset di sejumlah titik strategis. Laporan Rovinus Bula.
3: Manajer PT PLN Persero ULPND Imer R. Pakpahan saat dikonfirmasi RRI Selasa 26 Mei 2026 mengatakan pihaknya telah menetapkan status siaga penuh hingga 1 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kelancaran pasokan listrik selama dua agenda besar keagamaan dan nasional tersebut. Menurut Imer, PLN ULPND juga menyiapkan dukungan genset untuk kebutuhan yang diajukan Panitia Hari Besar Islam tingkat Kabupaten ND. Penyediaan itu menjadi bagian dari upaya antisipasi agar pelaksanaan salat Idul Adha di sejumlah lokasi terutama berlangsung tanpa gangguan kelistrikan. Sementara itu, untuk pengamanan kelistrikan saat Hari Lahir Pancasila, manajemen PLN Flores Bagian Barat ULPND masih menunggu informasi resmi dari protokoler pemerintah Kabupaten ND. Informasi tersebut diperlukan untuk memetakan titik-titik kegiatan yang akan menjadi fokus pengamanan listrik. Di lapangan Pancasila ND, PLN telah memulai progres pemasangan 1 unit meter berkapasitas besar. Selain itu, 1 unit genset mulai dimobilisasi dan akan disiagakan di lokasi sebagai cadangan daya apabila terjadi gangguan pasokan.
4: Idul Adha sampai dengan 1 Juni, kita sekarang lagi siaga dari malam ini kan takbiran ya Pak ya, mempersiapkan genset sesuai dengan permintaan masing-masing dari teman-teman muslim yang membutuhkan genset. Kita sudah siapkan untuk sampai dengan 1 Juni nanti. Kita masih lihat perkembangan dari protokoler dari Pemda. Yang ada genset kita nih, ada yang ada di sini adalah 6. Jadi yang 6 itu kita bisa optimalkan, tapi kalau untuk 3 lokasi itu secara keandalan kita besok itu posisinya aman.
3: Tidak hanya di pusat kegiatan, PLN ULPND juga merencanakan penempatan 1 unit genset di RSUD ND. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga layanan kelistrikan tetap stabil pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat vital. Dari sisi teknis, pemeliharaan jaringan dan peralatan kelistrikan mulai diperkuat sejak tadi malam. PLN memastikan Seluruh upaya dilakukan agar keandalan listrik tetap terjaga hingga 1 Juni 2026 demi kenyamanan masyarakat dan pelanggan. Untuk mendukung pelayanan selama Idul Adha 1447 Hijriah, PLN ULPND menyiapkan 6 unit genset yang siap dioptimalkan. Genset tersebut diprioritaskan di 3 lokasi utama pelaksanaan salat Idul Adha. Sementara tenaga teknis disiagakan penuh guna merespon cepat jika terjadi gangguan. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Ende dorong perempuan terlibat mitigasi bencana. Laporan Nicolaus Makomeli.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende, Cici Badeoda, mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam mitigasi dan penanggulangan bencana karena dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat saat situasi darurat. Menurutnya, perempuan tidak dapat dipandang sebagai kelompok lemah dalam menghadapi bencana. Dalam banyak situasi darurat, perempuan justru menjadi garda terdepan dalam melindungi keluarga, mengurus anak-anak, hingga memastikan kebutuhan dasar korban bencana tetap terpenuhi. Cici menilai keterlibatan perempuan perlu diperkuat melalui pelatihan, simulasi kebencanaan, dan kegiatan mitigasi di tingkat masyarakat. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang memadai, perempuan diyakini mampu mengambil peran lebih besar dalam membantu penanganan bencana di lingkungan masing-masing. Ia menjelaskan, kontribusi perempuan selama ini sudah terlihat nyata, baik dalam pengelolaan dapur umum maupun pendampingan anak-anak dan keluarga korban bencana. Karena itu, perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap perencanaan penanggulangan bencana, bukan hanya saat tanggap darurat berlangsung.
6: Itu merupakan kelompok strategis yang dapat diberdayakan untuk memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Dan sebenarnya bukan hanya PKK ya, organisasi wanita yang dibentuk untuk mendukung kinerja para suami itu banyak. Ada

0: sebagainya. Kemudian landasan hukum juga yang diberikan agar perempuan dapat terlibat dalam penanggulangan bencana, yaitu ada pada peraturan kepala BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengaruh utamaan gender PPD di bidang penanggulangan bencana.
1: Keterlibatan perempuan juga dinilai penting untuk memperkuat ketahanan keluarga menghadapi risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah diharapkan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi perempuan dalam program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pendengar RRI, kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Lokapom Manggarai Barat intensif awasi obat dan makanan hingga kepulauan. Laporannya Epi Wahab.
3: Loka pengawasan obat dan makanan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus memperkuat pengawasan obat dan makanan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah pelosok guna menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat maupun wisatawan. Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, Imanul Khan, mengatakan pihaknya telah mengagendakan pengawasan rutin ke wilayah kecamatan, desa terpencil hingga pulau-pulau yang berada di wilayah Manggarai Barat. Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan melalui inovasi Sambut Komodo yang merupakan singkatan dari komunikasi, informasi, edukasi, pemeriksaan sarana, dan pengujian laboratorium keliling.
4: Sampai ke pulauan, ya, jadi kita memang agendakan untuk pulauan daerah-daerah pelosok itu kita melakukan pengawasan. Kita ada satu inovasi namanya inovasi Sambut Komodo, jadi sambut komunikasi, informasi, edukasi, kemudian pemeriksaan sarana, dan pengujian laboratorium keliling. Jadi harapannya di daerah-daerah pelosok termasuk kepulauan, kemudian juga di daerah pelosok terkait di kecamatan-kecamatan, desa-desa itu tersisir oleh kami dengan maksimal, sehingga kami datang itu kami melakukan pengawasan di situ. Kita juga datang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di situ. Kita juga datang melakukan pengujian rapid test, ya, pengujian cepat, sehingga masyarakat bisa terlindungi terkait apa yang mereka jajakan.
3: Lebih lanjut dirinya menjelaskan, dalam setiap kunjungan petugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pengujian cepat menggunakan rapid test kit. Imanul Khan memastikan pengawasan keamanan obat dan makanan di kawasan wisata Labuan Bajo tetap berjalan secara intensif, sehingga wisatawan tidak perlu khawatir saat berkunjung dan menikmati berbagai produk pangan di daerah tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Para petani di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, kini mulai memanfaatkan mesin panen modern jenis combine harvester untuk mempercepat proses panen sekaligus menekan biaya produksi pertanian. Laporan Mario.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan modernisasi sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani. Sejak 17 Mei 2026 yang lalu, dua unit alat panen modern jenis combine harvester mulai diuji coba di hamparan persawahan Lingkolanar, Desa Pongleko, Kecamatan Ruteng. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat proses panen serta mengurangi tingginya biaya yang selama ini harus ditanggung petani melalui sistem panen manual. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdi Ampur, saat memantau langsung proses panen di lokasi mengatakan penggunaan teknologi pertanian modern ini terbukti mampu memangkas biaya panen hingga 60% sekaligus menekan kehilangan hasil produksi padi.
6: Ini kita berada di Lingkolanar, Desa Pongleko, Kecamatan Ruteng, dalam rangka monitoring pemanfaatan alat mesin pertanian berupa alat panen atau yang disebut combine harvester. Alat panen ini untuk membantu para petani dalam rangka efisiensi dan efektivitas panen. Dengan menggunakan alat panen ini, kita berharap bahwa tingkat produktivitas panen para petani itu semakin bagus.
5: Kehadiran mesin permanen padi modern tersebut mulai membawa perubahan baru bagi sektor pertanian di Manggarai. Tingginya minat petani terhadap penggunaan alsitan modern ini bahkan membuat permintaan sewa terus meningkat. Koordinator permintaan petani sekaligus pengawas alsitan Lingkolanar, Mario, mengaku kewalahan melayani banyaknya permintaan petani yang ingin menggunakan mesin panen tersebut.
7: Kalau untuk antusiasme petani itu luar biasa, Pak. Luar biasa, karena saya ini
5: biaya sewa, petani hanya dikenakan sebesar 350 per meter persegi atau sekitar Rp3.500.000 per hektar. Sementara biaya bahan bakar seluruhnya ditanggung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai. Efisiensi biaya dan waktu panen tersebut dirasakan langsung oleh para petani. Salah satu pemilik lahan, Mama Elin, mengaku penggunaan mesin ini sangat membantu karena proses panen menjadi lebih cepat tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga kerja, konsumsi, maupun ongkos harian pekerja. Peningkatan produksi juga dirasakan pemilik lahan lainnya, Leon Damar.
7: Lahan saya ini, kalau tak sebelumnya, saya panen hanya hasil panen dan haruskan. Tapi tahun ini dengan minyak musim ini naik jadi 16 karung. Itu karena kami alat ini sangat membantu sekali petani di sini karena lebih praktis, hemat biaya, hemat waktu juga.
5: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Longgo Wilhelmus Empo menilai penggunaan kombain ini justru mampu meningkatkan jumlah gabah karena meminimalisasi kehilangan hasil panen di lahan.
8: Sebelumnya, saya menggunakan tenaga, total uangnya itu 2 juta, hampir 2 juta 700. Setelah hadirnya alat kombain ini, bahwa benar-benar membantu, hanya biaya 1 juta.
5: Pemerintah Kabupaten Manggarai pun berencana menambah 1 unit lagi kombain ini guna memenuhi kebutuhan petani di wilayah sentra produksi pertanian. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Lembata berkomitmen menjadikan Lembata Fishing Tournament sebagai agenda tahunan daerah setelah pelaksanaan perdana pada 23 hingga 24 Mei 2026. Mendapat antusiasme peserta dari dalam dan luar negeri. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
9: Ketua Panitia Pelaksana, Heri Tanatawaladu Pirap, mengatakan turnamen diikuti 19 tim pemancing dari Selayar, Kupang, Bali, Surabaya, hingga mancanegara seperti Australia, Timor Leste, Taiwan, Malaysia, dan Arab Saudi. Menurut Heri, kehadiran peserta internasional menjadi modal penting bagi pengembangan event tersebut di tahun-tahun mendatang. Selain menjadi ajang olahraga memancing, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat promosi wisata bahari dan potensi alam Kabupaten Lembata.
10: Mau dijadikan event tahunan. Okay. Ini Lembata Fishing Tournament, cuma kita kasih topik kecilnya itu Piala Bupati. Yang kami lakukan pertama kali ini memang waktunya terlalu singkat. Dan banyak hal yang memang kita agak kewalahan sebenarnya. Tetapi menjadi poin bagi saya, bagi kami lah bahwa waktu yang singkat saja, tanggapan, reaksi, respon dari peserta bahwa kita sudah luar biasa, itu waktu yang singkat. Apalagi ini kita ramu dengan baik, kita tata dengan baik, dan tujuan kita ke depan adalah lebih banyak mendatangkan tamu-tamu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
9: Turnamen yang mengusung tagline Strike Bersama Tingkatkan Persaudaraan dari Lembata untuk Indonesia dan Dunia juga mendapat respon positif dari peserta yang mengaku terkesan dengan panorama laut dan keramahan masyarakat Lembata. Panitia mengakui pelaksanaan perdana masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan keterbatasan waktu persiapan. Namun evaluasi akan dilakukan agar penyelenggaraan tahun depan dapat dipersiapkan lebih matang dan menjangkau lebih banyak peserta domestik maupun mancanegara. RRIND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian warta berita siang hari ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Brazil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.

0: Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif.
1: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film, atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah, tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
1: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, rasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4.
interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat, hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah, namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei.

Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi

0: atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan, banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988 M 17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini, saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di Belantika Musik Anak Negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahardjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu nenek moyang kita itu manusia purba, yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa jadi santapan hewan liar di sabana. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis, tanda-tanda gangguan kecemasan diantaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran, disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, cepat gugup atau kaget, tangan gemetar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian. Dan dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, cekap kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi, kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda kepada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau, Anda khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan minggu Anda dengan baik sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan. Di antaranya, genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein atau alkohol, figur pengasuh yang overprotektif, penggunaan media sosial yang gak sehat. Anak yang terlalu dilindungi seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung, gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Dengan terapi ini, Anda belajar untuk menantang pola pikir piuh yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika Anda mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku Anda ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta. Uji pikiran negatif ini, apakah ada bukti objektif. Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. Contoh, Anda merasa kikuk tiap kali ketemu banyak orang karena Anda merasa orang lain itu menganggap Anda pecundang. Tapi sebetulnya, benarkah orang lain menganggap Anda pecundang? Atau ini hanya perasaan Anda saja yang tidak ada dasar faktanya? Coba kita lihat faktanya. Faktanya, Anda selalu diundang. Dan setiap kali Anda hadir dalam pertemuan itu, semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa kikuk, bukan berarti orang lain melihat Anda kikuk atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai kikuk. Setiap kali Anda mengalami pikiran negatif berlebihan berujung kecemasan hebat, ulangi dan latih terus 3 langkah CBT ini. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih kita nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu Anda mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu Anda untuk hadir di sini kini, di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi. Namun, sebagai manusia dewasa, Anda mampu untuk beradaptasi
dan memperbaiki bagaimana Anda merespon dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa satu hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News

0: memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 27 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Aris Lake.
1: PLT Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Melki Angsar menyampaikan bantuan sapi kurban tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara satu ekor diperuntukkan bagi Pemprov NTT. Ia menjelaskan, dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026.
2: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi. Nah, dari 28 ekor ini, yang di provinsi akan diserahkan oleh Gubernur pada tanggal 27 Mei 2026 ini di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu beratnya 1,1 ton. Itu sapi persilangan antara sapi FH Christian Holland dengan sapi Simmental.
1: Selain itu, Pemprov NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah disalurkan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, satu ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, di Masjid Kota Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026. Melki Angsar mengungkapkan bantuan sapi kurban Presiden RI dan Gubernur NTT diambil langsung dari masyarakat lokal. Ia mengungkapkan Dinas Peternakan NTT menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medik atau dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit. Lebih lanjut, Dr. Melki Angsar mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama melaksanakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan hati yang gembira. Ia berharap daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasa sukacita. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dompet Duafa Cabang NTT melalui program Tebar menyalurkan 150 hewan kurban ke berbagai daerah pelosok pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150. 10 kabupaten dari awal bangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T.
4: Dompet Duafa di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program Tebar Hewan Kurban menyalurkan 150 ekor hewan ke berbagai pelosok pedalaman 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini berfokus pada wilayah 3T, desa minim berkurban, termasuk daerah minoritas di Pulau Timur seperti Malaka, Wini, Flores, dan Pulau Ende. Pimpinan Cabang Dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang mengatakan, seluruh hewan kurban dipastikan memenuhi syarat syahriat berjenis kelamin jantan dan lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat.
3: Dompet Duafa juga menurunkan tim untuk quality controlnya, jadi ngecek untuk mengukur bobotnya, kemudian memeriksa kesehatannya tadi. Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150, 10 kabupaten. Jadi memang itu tadi kita dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T. Ada di perbatasan daerah Wini, di Malaka, Pulau Ende tahun ini yang juga karena di Pulau Ende itu harus nyebrangin sapinya dari luar. Karena
4: jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Busman, menegaskan pihaknya bersama Dompet Duafa dan Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar memenuhi standar kesehatan, aman untuk dikonsumsi, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
5: Poin pentingnya itu terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban itu adalah terkait dengan pemilihan hewan dan proses penyembelihan serta distribusinya. Nah, terkait dengan pemilihan hewan itu kan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi serta istimewa ulama juga menitipkan terkait dengan syarat-syarat terkait dengan pemilihan hewan yang baik. Fisiknya, kemudian terkait dengan usianya, kemudian satu hewan diperuntukkan untuk berapa orang, itu juga sudah.
4: Panitia Hari Besar Islam atau PHBI berharap pelaksanaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah ritual, melainkan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan bersama. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD ND dorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
6: BPBD Kabupaten ND mendorong pembentukan Forum Penanggulangan Bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten ND, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi lima unsur tersebut, pemerintah daerah ingin membangun sinergi penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Silmeta menjelaskan, Forum Penanggulangan Bencana dirancang untuk memperjelas pembagian peran di setiap tingkatan wilayah. Menurutnya, bencana skala kecil diharapkan dapat ditangani terlebih dahulu oleh desa atau kelurahan, sedangkan situasi yang lebih besar akan melibatkan dukungan kecamatan hingga kabupaten.
7: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan RRI pada hari ini. Bapak-Ibu masyarakat Kabupaten ND, perlu kami sampaikan hari ini kami lakukan kegiatan rapat koordinasi daerah yang melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan rapor kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita buat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana di skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat, lalu kalau memang skalanya cukup besar bisa naik ke tingkat kabupaten.
6: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas, maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan forum penanggulangan bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Ende. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD Ende berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Ya, pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis holistik integratif dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Berikut laporan Antri Iskandar.
8: Wakil Bupati Kupang Aurum Tutu Iki mengatakan pemerintah daerah bersama tim penggerak PKK turut memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD saat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, hingga pengembangan sosial anak. Konsep PAUD Historik Integratif atau PAUD HI menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya, PAUD juga didorong untuk bekerjasama dengan posyandu, kader kesehatan, hingga puskesmas dalam memantau kondisi anak termasuk persoalan stunting, wasting, dan gizi buruk. Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki mengatakan pengembangan PAUD Historik Integratif menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
9: PAUD sekarang sudah bukan hanya di masalah pendidikan, tetapi sudah ada beberapa aspek di dalam yang memang harus dikejar. Tentunya pendidikan menjadi hal utama, bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita untuk bisa berkembang dalam cara berpikir mereka, cara mereka bersosial. Itulah tugas kita yang memang kita pasti guru-guru PAUD juga sudah paham ini hal utama yang memang selama ini dikerjakan. Tapi di luar daripada itu, ada juga beberapa hal yang memang kita harapkan bisa dikembangkan untuk menjadi PAUD contoh HI, PAUD HI Holistik Integratif, yaitu yang di dalamnya juga ada masalah kesehatan.
8: Sementara itu, Benyamin Umbulele, Kepala Sekolah PAUD Gecemani Otan, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap ada lembaga PAUD di Desa Utan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
10: Selama ini kami baru dikunjungi oleh pejabat dari kabupaten, yaitu Bunda PAUD. Hanya kami sangat berterima kasih karena kami masih dilihat, masih dikunjungi. Itu adalah wujud rasa peduli pemerintah Kabupaten Kupang terhadap PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Semau.
8: Melalui penguatan PAUD Historik Integratif, pemerintah Kabupaten Kupang berharap pendidikan anak usia dini dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
11: Saya sebagai ketua Pertuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran Dengar Bareng Piala Dunia 2026 ini di Pertuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias dengan bareng ini.
12: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Kupang, Imade Astika Dana kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan, Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk acara Dengar Bareng siaran langsung bola Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Made Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Maulafa dan Oepura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah kakak mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat.
11: Harapan kami dari RRI ini kan sering kami dengar juga, dan teman-teman saya punya harapan tuh komentatornya harus semangat supaya kami yang dengar juga ikut semangat dengan komentator-komentator yang semangat kita akan dengar setianya juga akan ikut semangat mengikuti pertandingan sepak bola. Kalau yang bahasa Inggris tidak bisa mengerti, tapi kalau bahasa Indonesia ya bisa mengerti, dan semangat itu kami lebih senang lagi.
12: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI membeberkan sejumlah lokasi nonton bareng di Kota Kupang. Hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua lokasi yang menjadi pilihan saat ini menurut Jeffrey adalah di kantor TVRI NTT dan halaman kantor Wali Kota Kupang untuk siaran malam.
13: Di kota kami sudah konsultasi dengan Pak Sekda, Pak Jeffrey, mereka juga siap. Kalau di kota sudah jelas mungkin di kantor, di lapangan kantor wali kota. Mungkin hari-harinya belum kita tentukan lagi kira-kira kapan bisa dilakukan. Sedang di kabupaten sudah banyak yang sudah kawan-kawan detransmisi, sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote.
12: Catatan RRI, LPP TVRI dan RRI berkolaborasi penuh dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI menjadi pemegang hak siar utama televisi untuk menyiarkan seluruh pertandingan, sementara RRI memperluas akses melalui siaran audio di berbagai program turunan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi seputar Piala Dunia 2026 termasuk bedah tim berikut ini.
14: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop

0: Belgia membawa satuan musik kumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la, como que la versión americana. Así que estoy muy contenta que México también tenga su versión, por lo menos establecerá que...
0: Sementara YouTuber reaksi lainnya, Gaburey, nambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Saya nasional video Belinda Los Angeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Fans de Belinda se emociona igual que mí. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver, salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisha pada edisi 2022. Boreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro.

pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana dengar bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, pendengar. Dan kita akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Doni.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini, Doni?
2: Sore ini puji Tuhan kabar baik.
0: Oke, baik. Silakan Doni untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore, sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Doni, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi perkiraan cuaca untuk esok hari di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, dan pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udaranya berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 50 sampai 80%, dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 hingga 0,5 meter dan arah angin dia bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 28 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 0,6 hingga 1,3 meter dan angin dia bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 22 hingga 34 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,6 meter hingga 1,0 meter dan arah angin dia bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 24 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 0,8 hingga di ketinggian 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 24 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah perairan dan gelombang tinggi di Selat Sape bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, para pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Doni. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Selamat sore juga Pak.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM.

0: Wan Bajo.
1: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
2: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
0: Anda masih mendengarkan

0: Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling bekerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB. Saya Bawang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentong.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Mendengar, tepat pukul 17:48, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda seruan azan maghrib untuk Anda edisi sore hari ini untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya.

0: Pendengar kami segenap, angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk saudara-saudari kami, kaum muslimin dan juga muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi, bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Republik Indonesia Stasiun Indi dengan liputan dokumenter mengangkat topik Bung Karno, Pancasila, dan Indi.
1: Seperti manusia, tempat engkau disemai, engkau dibuahi, dan engkau dikandung tidaklah menjadi sebuah hal penting. Di semua dokumen resmi yang menuliskan identitas hanyalah tempat dan tanggal lahir yang dicantumkan. Demikian pula ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Di manakah engkau dibuahi?

0: itu adalah hari Selasa, tepatnya 14 Januari tahun 1934. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 8 pagi dan KM Van Riebeck akhirnya dengan selamat membuang sauhnya di Tanah Flores, tepatnya di bumi Kelimutu setelah 8 hari mengarungi lautan. Dari atas tangga kayu, turunlah keluarga kecil Soekarno untuk menjalani masa pembuangannya di Kota Ende. Kepada RRI dosen senior mata kuliah sejarah Universitas Flores, Tommy Roy menceritakan, Soekarno tiba bersama istri, anak, dan ibu mertuanya. Dikawal tentara Belanda, Bung Karno kemudian diantar menuju sebuah kantor polisi militer Belanda kurang lebih 500 meter dari pelabuhan. Mereka kemudian ditampung oleh Ibu Siti sebelum menempati rumah milik Haji Ambuwaru.
1: Dan Bung Karno tiba di Ende bersama dengan keluarganya. Yang pertama istrinya yang bernama Inggit, ya, lalu ibu mertuanya bernama Ibu Asmi, dan anak angkatnya bernama Ratna, dan seorang guru yang sering mengajar anaknya itu bernama Pranoto. Itu mereka tiba di Ende seperti itu. Dan mereka mulanya mereka ditampung oleh Ibu Siti dalam waktu satu minggu. Sesudah dilanjutkan dengan mereka menempati rumah yang dimiliki dari Haji Abdurrahman Ambuwaru.
0: Hukuman ini ditimpakan kepada Soekarno muda oleh pemerintah Hindia Belanda atas aksinya di Bandung yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Berikut penuturan Bapak Daniel Dakidae, Doktor Ilmu Politik lulusan Cornell University kepada RRI.
2: Soekarno ini kan datang ke sini sesudah pembelaannya yang menggemparkan itu di Bandung. Pembelaan dia ini dalam bahasa, ditulis dalam bahasa Belanda. Judulnya itu kan Indonesia Klachtan. Itu artinya Indonesia menggugat. Nah, di sana yang dikatakan Bung Karno itu bahwa Belanda memang menjajah dan menghisap dengan seluruh kolonialisme Belanda itu tanpa memberikan sedikit pun imbangan untuk tanah jajahan. Itu kira-kira isinya itu. Nah, dengan isi seperti begini, kemudian kan diputuskan dia dipenjarakan, bersalah lah menurut ini hukum kolonial, bersalah karena melawan negara yang sah dan macam-macam ya.
0: Hal serupa juga dikemukakan Bapak Tommy Roy. Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan Soekarno telah dianggap menjadi ancaman berbahaya terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Misi perjuangan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, telah menjadi virus menakutkan di mata kaum kompeni.
1: Soekarno dibuang ke Ende itu lebih disebabkan karena partai politik yang didirikan oleh isi Soekarno itu, Partai Nasional Indonesia itu, ada beberapa hal yang tidak disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Karena yang pertama, dia berusaha sedemikian rupa supaya non-cooperation, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, self-help, artinya kan bahwa Indonesia, rakyat Indonesia harus kerja sendiri, tidak mau terima bantuan dari Belanda. Dan yang ketiga, Marhaenis. Tapi tujuan utama Partai Nasional Indonesia itu Indonesia merdeka. Justru itu dia mempropagandakan tentang kemerdekaan Indonesia kemana-mana seluruh Pulau Jawa, di mana dia bentuk Partai Nasional Indonesia. Sehingga waktu itu orang Belanda berusaha untuk menangkap dia. Dia diinternering atau dia dibuang ke Ende pada tahun 1934, tepatnya tanggal 14 Januari.
0: Menurut pendapat Belanda, Ende akan menjadi penjara paling ampuh untuk mematahkan semangat perlawanan Soekarno dengan menjauhkan sosok pemberontak versi Belanda itu dari lingkungan perjuangannya. Mengapa Flores? Mengapa harus di sini? Pertanyaan yang selalu diajukan Ibu Inggit dari setiap keluhan yang tanpa disadarinya sendiri. Daniel Dakidae kemukakan, jika sudah di Ende, hubungan Soekarno dengan para sahabatnya akan terputus.
2: Nah, persoalan sekarang mau dihukum apa, disuka miskin di Bandung atau di mana? untuk dipenjarakan di Sukamiskin menurut Belanda kan menjadi terlalu riskan, terlalu berbahaya karena Soekarno masih bisa kontak dan aktivis-aktivis yang tersebar antara Bandung, Jakarta, Batavia pada waktu itu, dan karena itu salah satu pemecahannya yaitu jauhkan dari Jawa. Dengan Soekarno berada jauh dari Jawa berarti jauh dari semua pusat jaringan-jaringan politik di Jawa. Jaringan politik Soekarno ini kan PNI, partai-partai yang lain yang mendukung cita-cita PNI pada tahun-tahun itu. Dengan itu diputuskan lebih baik dibuang agak jauh. Dan yang namanya agak jauh itulah Ende.
0: Seperti yang dikutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Bung Karno pun mengakui jika Ende adalah tanah terpencil.
3: Sebuah kampung nelayan telah dipilih oleh Gubernur Jenderal sebagai penjara terbuka untukku. Tidak ada listrik, tidak ada air leding. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin, dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Di seluruh pulau itu tidak ada bioskop, tidak ada perpustakaan atau macam hiburan lain. Dalam segala hal, maka Ende di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku.
0: Mulai menjalani masa pengasingan yang tidak hanya menyiksa diri, namun juga orang-orang terdekatnya, Soekarno mencoba beradaptasi dengan segala lingkungan masyarakat Ende yang masih jauh tertinggal akan kesadaran nasionalisme, jauh tertinggal akan kesadaran untuk merdeka dan lepas dari kukungan penjajah. Pada tahun-tahun tersebut, nasionalisme di Jawa sendiri sedang dalam masa puncak dan Soekarno tidak bisa merasakan semangat tersebut karena lingkungan barunya, kata Daniel Dakidai.
2: Nah, apa yang terjadi di Ende ini? Di Ende ini, menurut dugaan saya, karena kita dokumen-dokumen yang detail tentang itu susah sekali dapat, tetapi dugaan saya di Ende, Flores pada umumnya, atau Nusa Tenggara yang sekarang disebut sebagai Nusa Tenggara misalnya, Nusa Tenggara Timur misalnya, tidak banyak kegiatan yang berhubungan dengan puncak-puncaknya nasionalisme di Jawa. Tidak banyak hubungan. Malah boleh saya katakan bahwa tempat seperti Ende dan Flores ini, pada dasarnya tidak ada kontak apapun dengan gerakan di Jawa yang sedang berada di puncak-puncaknya pada tahun-tahun itu. Jadi nasionalisme di Jawa kan sudah hebat ini. Tahun 26, 27, 28 PNI dibubarkan, jadi Soekarno sudah tidak ada partai lagi.
0: Untuk melewati miliaran menit-menit yang membosankan di Ende, Soekarno menemukan caranya sendiri untuk dapat aktif kembali dalam upaya perjuangan. Dengan berbagai cara, dia berupaya menyebarkan semangat revolusi dan perjuangan menuju kemerdekaan kepada masyarakat Ende. Menjalin persahabatan dilakukannya dengan semua kalangan, terutama kalangan rakyat jelata. Karena pada saat itu di tingkat elit pemerintahan sendiri takut terhadap ancaman Belanda jika mencoba bergaul bersama Soekarno. Daniel Dakidai katakan, selain bersahabat dengan para pemuda, Soekarno menjalin persahabatan dengan para pastor.
2: Dengan siapa Soekarno bergaul? Dia bergaul tengah bawah. Tengah bawah itu artinya di tengah dia bergaul dengan pastor-pastor di misi di sini. Pastor Peruki waktu itu ini Pastor Huyting. Nah, dia menjalin sahabat yang baik sekali dengan Pastor Huyting. Itu tengah bawah. Nah, sekarang yang di bawah yaitu dia mencari anak muda-anak muda di sini.
0: Lingkungan pergaulan selama masa pembuangan berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan semangat perjuangan Bung Karno. Menurut Bapak Tommy Roy, Hubungan Soekarno dengan para biarawan dan biarawati sangat dekat. Membaca buku-buku di perpustakaan SPD menjadi salah satu cara melewati hari-hari panjang pengasingan.
1: Soekarno selama di Flores itu bersama dengan teman-teman, ada kelompok mereka itu. Ada kelompok yang Islam, ya, lalu ada kelompok yang para biarawan. Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende ini. Dia menulis drama, dia sendiri menjadi sutradara dalam drama itu. Dan tempatnya itu adalah di Gedung Immaculata. Dan diusahakan supaya gedung itu menjadi gedung bersejarah bagi kita yang ada di Ende pada waktu itu. Kelompok yang berikutnya para biarawan itu, karena para pastor seperti Pater Henricus Wistink, lalu Pater Bowman, lalu Pater Anton Tyson, lalu ada Bruno Vitalis. Dia bukan hanya sekedar sebagai teman diskusi, tetapi dia lebih banyak membaca buku-buku itu milik SVD di perpustakaan SVD, tempatnya di bawah Santo Yosef itu, sehingga sampai kadang-kadang kalau Pater Bowman mau keluar, sehingga dia titipkan kuncinya itu, tolong kunci ini kamu serahkan kepada Soekarno apabila dia datang.
0: Persahabatan dengan para pastor selama berada di Ende juga diceritakan oleh Pater Dr. Nikolaus Hayon SPD dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, Pater Johannes Bauma SPD. Pada halaman Insinyur Soekarno dan Misi Katolik tertulis, pada saat tiba di Ende bersama istri dan 2 putrinya, Soekarno dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi pemerintah Belanda karena kegiatan politiknya. Ia menjadi orang yang dibuang, sehingga banyak orang takut dan hati-hati bertamu ke rumahnya. Kendati demikian, ada juga orang-orang yang mengunjungi di rumahnya meski dimata-matai polisi. Mereka yang menjadi kenalan baik baginya adalah Pater Haiting SPD, Pastor Paroki Katedral Ende, dan Pater Jos van Berkel SPD. Sebaliknya, Soekarno datang berkunjung ke Biara Santo Yosef untuk bercakap-cakap dengan para pastor sambil duduk di pendopo dengan pemandangan indah ke Teluk Ende. Dia juga bertemu dengan Pater Rektor Bauma dan meminjam buku-buku. Lebih banyak dia datang ke Ambat School atau bengkel pertukangan, meminta bantuan bruder-bruder dan memesan pada percetakan Arnoldus, album-album foto, penjilitan buku-buku, list gambar-gambar dan kertas bunga untuk menghiasi rumahnya. Semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah tercinta tidak pernah punah, meski dipisah jarak bersama kawan-kawan seperjuangan. Kepada Cindy Adams, wartawan perempuan Amerika, Soekarno mengatakan, "Di Flores, semangatku berada dalam kurungan.
3: Di sini, aku diasingkan dari masyarakat. Diasingkan dari orang-orang yang dapat mempersoalkan tugas hidupku. Orang di sini yang mengerti, takut untuk berbicara. Mereka yang mau berbicara, tidak mengerti. Inilah maksud yang terutama dari pembuangan ini. Baiklah, kalau begitu keadaannya, aku akan bekerja tanpa bantuan orang-orang tolol ini. Aku mendekati rakyat jelata yang paling rendah, rakyat-rakyat yang terlalu sederhana untuk memikirkan soal politik, rakyat-rakyat yang tidak dapat menulis dan merasa dirinya tidak akan kehilangan apa-apa. Dengan begini setidak-tidaknya ada orang dengan siapa aku berbicara."
0: Untuk menjalankan misi perjuangannya di Flores, Daniel Dakidai kemukakan, Soekarno membentuk klub sandiwara atau tonel yang anggotanya semua adalah pemuda dari kalangan rakyat jelata. Dengan medium tonel, Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan seluruh Flores.
2: Untuk menjalankan misi, yaitu misi menyebarkan di sini bahwa Ende bukan terpisah dari Indonesia, Flores tidak terpisah dari Indonesia, satu-satunya medium yaitu tonel sandiwara. Dan karena itu Soekarno mementaskan sandiwara di gedung Imakulata itu mungkin lebih dari 9-10 tonel yang dia kerjakan selama 4 tahun di ND ini nih. Dengan itu dia menyebarkan ide perlawanan yang sangat susah untuk kita ini rekonstruksi itu karena semua tidak tertulis. Dengan medium tonel inilah Soekarno menyebarkan nasionalisme di ND dan mungkin aja tersebar ke seluruh Flores karena orang berdatang ke sini karena Soekarno ada di sini. Pemuka-pemuka kan dari mulut ke mulut bilang kita datang lihat ada orang di ND, ada aktivis yang hebat di ND. Itu juga dari utara datang ke sini, dari mana-mana datang ke sini.
0: Bung Karno menuliskan sendiri naskah-naskah drama, menyutradarai dan melatih para pemain. Tonelnya dipentaskan di gedung Imakulata milik paroki katedral atas seizin pastor paroki. Dari pergaulannya dengan para biarawan sendiri, Tommy Roe mengambil kesimpulan jika Bung Karno banyak menemukan pemikiran-pemikiran penting di ND. Melalui buku-buku yang dibacanya di perpustakaan SPD, bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara muncul.
1: Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di ending. Berarti hubungan antara para biarawan dan Soekarno itu sangat dekat. Bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara itu dari bacaannya, dari diskusi dari orang-orang yang ada di ending selain orang Islam juga para misionaris seperti itu.
0: Selama 4 tahun masa pembuangan di ND, sedikitnya 12 naskah sandiwara ditulis dan dipentaskan Bung Karno, masing-masing Rendo, Rahasia Kelimutu, Jula Gubi, Kut Kut Bi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, Dokter Setan, Amok, Shanghai Rimba, Gera ND, dan Indonesia 45. Kesaksian Bapak M. Fernandes, karyawan percetakan Arnoldus saat itu, seperti yang terekam dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara. Bung Karno sangat menghargai bantuan para pastor dan bruder. Bantuan mereka bukan hanya dengan menyediakan fasilitas sebagai pertunjukan sandiwara, melainkan juga dalam mencetak karcis. Bapak Fernandes bahkan pernah datang sendiri ke rumah Bung Karno untuk menghias rumah beliau dengan hiasan dan perlengkapan yang dipesan dari percetakan Arnoldus. Kepada Cindy Adams, penulis dari Amerika, Bung Karno pun bercerita.
3: Aku menyusun suatu perkumpulan sandiwara Kelimutu, dinamai danau yang mempunyai air tiga warna di Pulau Bunga. Aku menjadi direkturnya. Setiap cerita dilatih di malam hari selama 2 minggu, di bawah pohon kayu, diterangi sinar bulan. Kami hanya mempunyai satu naskah. Karena itu aku membacakan setiap peran dan para pemainku secara sukarela mengingatnya dengan mengulang-ulang. Inilah satu-satunya nafas kehidupanku. Aku harus menjaganya supaya ia hidup terus. Kalau salah seorang tidak dapat memainkan perannya dengan baik, aku melatihnya sampai jauh malam. Aku malahan berbaring berkali-kali di lantai untuk memberi contoh kepada Ali Pambe, seorang montir mobil, bagaimana memerankan dengan baik seseorang yang sudah mati. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku. Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri. Itulah sebabnya aku mulai menulis cerita sandiwara. Dari 1934 sampai 1938 dapat kuselesaikan 12 buah.
0: Pater Niko Hayon SPD masih dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, biografi Pater Johannes Bauma SPD menuliskan, dan seterusnya sepanjang perjuangan untuk memantapkan Indonesia sebagai republik yang merdeka dengan undang-undang yang kokoh, Ia meletakkannya di atas lima pilar yang ia sendiri namakan Pancasila. Mengenai Pancasila ini sendiri dapat dipastikan bahwa inilah hasil permenungan Soekarno selama masa pembuangannya di ND. Dosen senior sejarah Universitas Flores Tommy Roy saat ditanya, apakah benar Pancasila muncul di ND? Dengan yakin dia katakan itu benar. Menurutnya, melalui permenungan yang panjang dan mendalam yang dilakukan, Bung Karno menemukan ide konsep negara. Selain itu, di ND juga dibangun monumen Pancasila dengan tujuan agar mengingatkan kepada masyarakat Indonesia jika Soekarno dulu tidak sekedar dibuang, tetapi menghasilkan pemikiran konsep Pancasila di bawah pohon sukun.
1: Lalu kalau mau dibilang benarkah Pancasila itu muncul di ND? Menurut saya benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui permenungan yang mendalam yang dilakukan oleh beliau sehingga menemukan ide-ide yang nanti menjadi konsep tentang dasar filsafat negara yang akan dibentuk, yang kemudian dijadikan dasar negara dan disebut Pancasila sekarang ini. Mengapa sekarang kita di ND ini ada monumen Pancasila? Karena itu mau mengingatkan kepada kita bahwa dulu Insinyur Soekarno bukan hanya sekedar dibuang, tetapi dia menghasilkan ide dan pikiran. Itu kalau di bawah pohon sukun itulah, di sebelah barat lapangan Persi itu, dia menemukan ide-ide menjadi satu konsep Pancasila sebagai dasar negara.
0: Pernyataan yang sama juga dikemukakan Daniel Dakidai. Lingkungan pergaulannya dengan para pastor merangsang pemikiran-pemikiran Soekarno. Hal itu juga diakui dalam wawancaranya dengan Cindy Adams.
2: Dengan bergaul, dengan diskusi dengan pastor-pastor di sini ini, teman diskusinya, level intelektualnya kan tinggi pastor-pastor ini, mulai mereka berdiskusi. Karena pastor-pastor di sini kan juga tertarik. Bilang gimana yuk kalau mau jadi pemimpin Indonesia, mau mempersatukan satu nasionalisme, dua agama, yaitu dalam arti ini Islam, ketiga Marxisme yang Soekarno punya. Kayak apa menyatukan tiga itu tuh? Saya pikir diskusi-diskusi inilah yang merangsang Soekarno, kalau Indonesia merdeka atas dasar apa? Atas dasar apa ini? Mungkin aja renungan-renungan yang terjadi di bawah pohon sukun itu dan itu bukan hanya mungkin Soekarno mengatakan ilham-ilham itu dapat di bawah pohon sukun. Saya pikir di sanalah mulai ditanam benih-benih yang namanya Pancasila itu. Dia katakan itu, saya pikir dalam interview dengan Cindy Adams, mungkin di sana dia katakan. Saya pikir di sana dia katakan bahwa ilham

0: Lambung Lidah Rakyat, tulisan Cindy Adams, sang proklamator mengatakan.
1: Tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut. Aku duduk memandang pohon itu, dan aku melihat pekerjaan dari Trimurti dalam agama Hindu. Aku melihat Brahmana yang Maha Pencipta dalam tunas yang berkecambah di kulit kayu yang keabu-abuan itu. Aku melihat Vishnu yang Maha Pelindung dalam buah yang lonjong berwarna hijau. Aku melihat Shiva yang Maha Perusak dalam dahan-dahan mati yang gugur dari batangnya yang besar. Dan aku merasakan jaringan-jaringan yang sudah tua dalam badanku menjadi rontok dan mati di dalam. Kemudian aku dihinggapi oleh penyakit kepala dan merasa tidak sehat sama sekali. Tapi setiap pagi aku masih merangkak keluar tempat tidur untuk duduk di bawah pohon sukun jauh dari rumahku. Pohon sukun itu berdiri di atas sebuah bukit kecil menghadapi teluk. Di sana, dengan pemandangan ke laut lepas, tiada yang menghalangi. Terkadang terasa udara yang dingin di tepi pantai laut itu, dan aku kedinginan. Seringkali aku merasa dingin, sementara keadaan udara tidak dingin sama sekali. Tapi aku masih saja duduk di sana. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu, hari demi hari.
0: Dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara, para tim penulis menceritakan, di bumi Flores, tepatnya di Endelah, Bung Karno menemukan penjelmaan konkret dari idenya tentang dasar dan tujuan yang dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ende selama ini tenggelam dalam lautan pembicaraan tentang gejolak fisik perjuangan Bung Karno memerdekakan Indonesia.

0: berpidato satu kalipun. Di ND yang terkebelakang masyarakatnya, Bung Karno tidak mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Akan tetapi, di ND, Bung Karno menjalani sebuah proses olah mental spiritual yang amat menentukan bagi perjalanan hidup dan perjuangan selanjutnya. Seandainya ND pada waktu itu adalah sebuah kota besar yang penuh kebisingan, tentu Bung Karno tidak memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebatang pohon sukun. Di ND, menurut 5 penulis ilham dari Flores untuk Nusantara, Bung Karno memperoleh tempat dan kesempatan untuk mengolah kembali semua yang telah ia masukkan ke dalam dirinya. ND yang kecil dan sunyi lagi terpencil, secara spiritual Bung Karno menempuh suatu proses lintas batas budaya, agama, falsafah hidup, dan yang terpenting adalah lintas batas pengalaman spiritual. Setelah menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1950, Soekarno datang ke ND. Menurut Tommy Roe, saat naik podium, beliau menanyakan Pater Haiting dan mengangkat status Pater menjadi warga negara Indonesia.
1: Nah, waktu dia naik di atas podium, dia tanya yang pertanyaan yang pertama itu, kamu kenalkah pastor yang namanya Justin? Lalu Pater Justin duduk di belakang, dia angkat tangan, saya ada di sini. Baik, kalau begitu, engkau maju dan berdiri sama-sama dengan saya. Lalu di atas panggung, dia tanya Pater ini Justin, Pater, saya sekarang sudah presiden, kepala negara Republik Indonesia. Pastor mau apa dari saya? Apa yang mau saya bantu? Pater hanya bilang mengatakan begini, Bapak Presiden, saya mau menjadi warga negara Indonesia. Pater mengatakan, hari ini juga kau menjadi warga negara Indonesia.
0: Niko Hayon SPD, masih dalam buku biografi Pater Bauma SPD menuliskan bahwa Soekarno setelah menjadi Presiden Indonesia yang pertama dan berkunjung di ND, tidak lupa pengalamannya yang baik dengan para misionaris SPD dan karya misi di ND, dinyatakan dalam ucapannya sendiri, pidato, dan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh dan Pater Bauma. Bahwa perkenalan Soekarno dengan misi Katolik di ND di tengah perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia adalah satu berkat penyelenggaraan ilahi yang pengaruhnya sangat kuat demi mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan khususnya demi melindungi kehidupan beragama dan karya Gereja Katolik di Indonesia. ND, kata Daniel Dakidai, tidak sekedar titik dalam peta dari wilayah Indonesia, tapi merupakan sumber inspirasi bagi Indonesia. Pancasila sesungguhnya dikandung di ND dan dilahirkan di Jakarta, sehingga perlu diangkat ke

0: πας να σωνώ.
1: Masih kepada Cindy Adams, Bung Karno menyampaikan rasa kagumnya terhadap Ende.
2: Pulau Bunga akan tetap melekat dalam kenanganku karena berbagai alasan. Juga terjadi di Pulau Bunga, aku membersihkan diriku dari segala tahayul. Aku memandang samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar, memukul pantai dengan pukulan berirama. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu sekarang bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.
1: Diakui jika Ende tak disebut-sebutkan namanya saat dikaitkan dengan Pancasila. Ende hanya dicatat sebagai salah satu tanah terpencil di negeri ini yang pernah ditunjuk Belanda sebagai penjara bagi Bung Karno. Cerita tentang Bung Karno dan apa yang dilakukannya selama 4 tahun tak pernah diceritakan kepada generasi Indonesia secara utuh dan terbuka, seolah tak ada apapun yang terjadi selama 1460 hari di tanah Ende.
3: Ende, kau kekanaku. Ende, kau beda berdua.
1: 2 tahun lalu, tepatnya Desember 2010, Budiono dalam kampanye untuk menjadi wakil presiden di Ende mencetuskan ide untuk melakukan restorasi situs-situs bersejarah yang ada di kota Ende. Rumah bekas tempat tinggal Soekarno menjadi pilihan pertama untuk direstorasi. Lalu hadirlah Yayasan Ende Flores yang dengan Ketua Badan Pembina Wakil Presiden Budiono yang secara resmi mulai melakukan pekerjaan tersebut 2012 ini. Ketua Yayasan Ende Flores Ignas Kleden dalam laporan panitia pada acara peletakan batu pertama restorasi situs Bung Karno 1 Mei 2012 mengatakan, tujuan Yayasan Ende Flores terhadap program ini adalah menghidupkan kembali kenangan Bung Karno di Ende.
4: Fokusnya ialah mengembalikan kembali sedekat-dekatnya suasana ketika Bung Karno masih ada di sini dan sedikit merefleksikan kegiatan beliau sehari-hari selama 4 tahun berada di kota ini. Jadi atas cara ini kita membuat Ende menjadi sebuah tempat di mana kenangan-kenangan terhadap Bung Karno itu dihidupkan kembali dalam kegiatan sehari-hari dari orang Ende sendiri dan menjadi tempat untuk pihak-pihak lain yang ingin mengalami suasana tersebut dan ingin merasakan bagaimana suasana ketika Bung Karno berada di sini, bergaul dengan masyarakat Ende, dan kemudian mendapatkan inspirasi yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di bawah naungan pohon sukun.
1: Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan RI, Wiendo Nuryanti, masih pada acara peletakan batu pertama pembangunan situs Bung Karno mengemukakan, masyarakat Ende Flores harus berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila lahir di bawah pohon sukun yang rindang.
5: Di bawah sukun Soekarno ini kita semua bisa merasakan getaran-getaran perjuangan beliau. Getaran semangat, semangat toleransi, semangat bersatu dan persatuan, semangat kesetiakawanan sosial yang akhirnya menjadi kristal-kristal penting dalam butir-butir Pancasila. Dan kita bisa membayangkan seandainya kita di bumi Indonesia ini tidak memiliki Pancasila, betapa penting dan sentral

0: peran Pancasila di dalam membangun sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, masyarakat ini Flores pantas untuk berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila tersebut yang sampai sekarang hidup subur berkembang di seluruh Nusantara lahir di bawah pohon sukun yang rindang ini.
1: Pemulihan rumah Bung Karno, kata Ignas Kleden, merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat lahirnya Pancasila di Kota Ende. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, tegasnya.
2: Jadi inilah impian besar tentang rencana yang kecil ini. Kita mengharapkan ini adalah langkah kecil yang membawa dampak yang besar. Nah, dan kita ingin supaya pemulihan rumah Bung Karno dan landscaping yang dilakukan terhadap Taman Rendo ini merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat kelahiran Pancasila adalah di Ende di sini. Sejak kemarin saya berbicara dengan Ibu Wamen bahwa di dalam peristiwa-peristiwa nasional kita sampai sekarang hanya merayakan hari kesaktian Pancasila, tapi kita tidak merayakan lagi hari kelahiran Pancasila. Padahal ini merupakan satu saat historis yang sangat penting untuk kehidupan bangsa kita. Dan kita mengharapkan dengan adanya pemulihan situs-situs bersejarah yang ada di sini, khususnya perbaikan rumah Bung Karno, didirikannya patung Bung Karno yang baru, dan penyediaan Taman Rendo ini akan memberi aksen baru bahwa kelahiran Pancasila itu penting dan kelahiran itu telah terjadi di kota yang bernama Ende ini. Jadi ini ada beberapa pemikiran dari pihak yayasan. Yayasan sendiri dalam rencana jangka panjang akan menyerahkan semua aset fisik ini kepada Pemda.
1: Pembangunan berbagai fasilitas yang pernah digunakan Bung Karno selama pembuangan di Ende, pihak Yayasan Ende Flores, kata Ignas Kleden, diharapkan bisa mengembalikan kedudukan Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan. Pada tahun 50 hingga 60-an, pendidikan dan bacaan anak sekolah dasar di Pulau Flores berorientasi ke Ende yang memperkenalkan mereka kepada Pinocchio dan dunia luar.
2: Kita juga ingin agar supaya proyek ini bisa mengembalikan bukan hanya kenangan kepada Bung Karno, tapi mengembalikan juga kedudukan kota Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan pada tahun-tahun 50-an dan 60-an. Saya ingin mencitrakan kepada Ibu Wamen di sini bahwa kami sebagai anak SD dulu mengalami betul bahwa pendidikan kami dan bacaan kami, Ibu, itu seluruhnya berorientasi ke Ende. Karena di Ende ini pada tahun 50-an ada majalah, ada tabloid mingguan yang dibaca oleh orang tua kami sebagai guru-guru di SD yang bernama Bentara. Dan ada majalah anak-anak yang sangat bagus yang bernama Anak Bentara. Jadi sebagai anak SD itu, exposure kami ke dunia luar dan di luar Flores itu terjadi lewat majalah anak-anak Anak Bentara ini yang memperkenalkan kami dengan Pinocchio, yang memperkenalkan kami dengan perjalanan-perjalanan ke Kutub, yang memperkenalkan kami dengan keadaan di tempat-tempat lain. Di samping itu, di Ende ini dulu terdapat sebuah jurnal pendidikan yang bernama Pandu Pendidikan dengan langganan di seluruh Indonesia sebagai majalah yang membimbing guru-guru untuk dalam hal metodik dan didak.
1: Wakil Menteri Wiendo kepada sejumlah wartawan pada sisi konferensi pers soal upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penetapan Ende sebagai kota Pancasila dengan lugas mengatakan pihaknya tengah menyusun bagaimana prosedur, bagaimana administrasi formal untuk bisa secara tegas jika Pancasila lahir di ND.
3: Memang sekarang ini kita tahu bahwasanya hari kesaktian Pancasila ya merayakan itu ya. Nah, namun kemudian hari kelahiran Pancasila kok rasanya itu kok tidak pernah terdengar kuat gitu. Oleh karena itulah, maka kami sedang menyusun nih bagaimana prosedur administrasi formalnya untuk bisa secara tegas bahwasanya hari kelahiran Pancasila adalah tanggal ini di ND ya, dan itu mudah-mudahan syukur kalau bisa nanti semua upaya-upaya renovasi ini selesai tahun depan ya, kita bisa rayakan di sini, syukur Bapak Presiden bisa hadir dalam peresmian tersebut, sekaligus hari itu adalah hari kelahiran Pancasila dan diperingati secara nasional tentu saja.
1: Sementara itu, Bupati ND Don Bosco M. Wangge mengatakan, jika masyarakat Indonesia lainnya memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata, maka ND hanya memberikan satu saja, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa.
4: Selalu katakan atau dikenal dengan kota atau bumi Pancasila dihamilkan dan dilahirkan di Jakarta. Itu sering diucapkan oleh mantan Gubernur NTT Pak Ben Boy. Ini dalam sambutan saya ataupun arahan-arahan saya pada masyarakat ND, saya selalu katakan, mari warga ND kita berbangga dari kota yang kecil ini, kita memberikan satu sumbangsi yang besar untuk negara. Kalau teman-teman di barat memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, air mata, dan keringat, ND memberikan satu kata saja, Pancasila.

0: kota kecil nan jauh di ujung dunia, kata sang proklamator, yang dikaruniai satu-satunya keunikan di bumi. Danau tiga warna oleh Sang Maha Pencipta senantiasa bisu menyimpan ribuan kata tentang Pancasila dan pemiliknya. Dari Kota Sejarah Pulau Bunga, saya GB Hurek Making.
1: Dan saya Rosa Dalema, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Sampai jumpa.

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial,

Dan informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id, dan juga kami akan hadirkan sebuah mimbar agama bagi pendengar kami umat Hindu dimanapun berada. Kemudian dilanjutkan dengan komunitas bicara dan ruang rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Karena sampai sekarang kami juga masih menunggu penjelasan ya, apakah hari ini memang ada ruang rindu berjaringan, karena kita bisa pahami bahwa hari ini semua orang mungkin sibuk makan daging, sibuk masak daging, jadi lupa kalau ada ruang rindu berjaringan nasional. Dan pendengar, untuk membuka perjumpaan kita di malam hari ini, kami hadirkan sebuah informasi dari budayawan kita sekaligus seniman kita. Beliau ini berdomisili di Manggarai, yakni Bapak Felix Edon. Nah, Felix Edon yang kita tahu sebagai musisi kondang sekaligus budayawan Manggarai dan pendiri Sanggar Seni Belarana, secara tegas melarang keras penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI maupun kecerdasan buatan untuk mengubah atau mengcover lagu-lagu hasil karyanya. Ia menilai maraknya lagu daerah versi AI di media sosial berpotensi merusak originalitas karya musik serta mengaburkan nilai budaya dan bahasa daerah Manggarai. Sejumlah lagu hit milik Felix Edon seperti Nacage, Anak Diong, Lela Lo Cerenda hingga Lala Ledong diketahui mulai beredar di berbagai kanal digital dalam versi AI. Berdasarkan penelusuran RRI, beberapa akun yang turut mengcover lagu-lagu tersebut diantaranya adalah akun YouTube Nona Timur Musik, Liberto Led Musik, akun TikTok Cobblestone, serta akun TikTok Jersingis. Nah, kepada RRI, Felix mengaku kecewa setelah menemukan beberapa lagu ciptaannya diunggah ulang dalam versi AI tanpa memperhatikan pelafalan, dialek maupun karakteristik bahasa Manggarai yang benar. Menurutnya, penggunaan AI tanpa pemahaman yang baik justru berpotensi mewariskan kesalahan bahasa kepada generasi muda. Ia khawatir jika generasi mendatang lebih menyukai versi AI yang salah, maka hal itu sama saja dengan mewariskan kesalahan berbahasa kepada anak cucu. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id. Sekaligus membuka kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Crew Farsight dengan judul Malam Baik.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Turut-turut pemerintah Kabupaten Manggarai sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI. Predikat tertinggi ini diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang berlangsung di gedung BPKRI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Selasa 26 Mei 2026. Pada kesempatan tersebut, Bupati Manggarai Heribertus JL Nabit mendapat kehormatan mewakili seluruh kepala daerah seprovinsi NTT untuk menyampaikan sambutan resmi. Dalam sambutannya, Bupati Heri memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Perwakilan BPKRI Provinsi NTT beserta tim pemeriksa atas profesionalisme dan integritas mereka dalam mengaudit laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung di gedung BPKRI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada Selasa 26 Mei 2026. Ia menegaskan audit yang dilakukan BPK bukan sekedar rutinitas konstitusional tahunan, dan lebih dari itu proses ini menjadi instrumen evaluasi krusial untuk mengukur transparansi, menilai akuntabilitas anggaran, menguji sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Terkait keberhasilan Manggarai mempertahankan predikat WTP selama 8 tahun terakhir, Bupati Heri mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terlena. Menurutnya, capaian ini harus menjadi pelecut motivasi untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Dan belanja negara APBN di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 30 April 2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,85% meski pagu anggaran tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat terrealisasi sebesar 226,39 miliar atau tumbuh sekitar 7,11%. Sementara penyaluran transfer ke daerah dan dana desa mencapai 1,25 triliun atau meningkat 4,45%. Kepala KPPN Ruteng Ahmad Zainuddin mengatakan capaian tersebut mencerminkan kinerja yang baik dari satuan kerja kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai optimal dalam menyalurkan dana TKDD. Menurut Ahmad sendiri, meski pagu APBN tahun 2026 turun sebesar 873,88 miliar,

Ia menjelaskan belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 13,98 miliar atau tumbuh 12,6%. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya pembayaran gaji P3K tahun 2026 sebesar 5,70 miliar. Ahmad menambahkan belanja modal juga meningkat 7,60 miliar atau tumbuh sekitar 36,72% dan peningkatan ini didorong percepatan realisasi proyek pada sejumlah satuan kerja strategis seperti KSOP kelas 3 Labuan Bajo, kantor imigrasi kelas 2 TPI Labuan Bajo, KPP Pratama Ruteng, serta pelaksanaan jalan nasional wilayah 3 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi laman resmi

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

aliran listrik untuk pertama kalinya pada Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran listrik di dua desa tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membuka akses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Penyalaan listrik membawa harapan baru bagi ratusan warga yang selama ini hidup dengan keterbatasan akses energi. Selain mendukung aktivitas rumah tangga, listrik juga diharapkan memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan usaha ekonomi masyarakat di wilayah terpencil tersebut. Camat Riung Barat Imron Lu mengatakan masuknya listrik menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa pelosok. Menurutnya,

memiliki fasilitas dasar berupa satu sekolah dan satu posyandu yang kini diharapkan dapat beroperasi lebih optimal setelah tersedianya listrik. Perangkat Desa Lanamai 2, Dionisus Sodo, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PLN atas realisasi layanan listrik di wilayah mereka. Ia mengatakan sebagian besar rumah warga sudah terpasang listrik, sementara beberapa lainnya masih menunggu proses pemasangan lanjutan. Masyarakat berharap akses listrik tidak hanya berhenti pada pelayanan jaringan, penyalaan jaringan maksud kami, tetapi juga diikuti peningkatan infrastruktur lain seperti jalan dan layanan ekonomi desa. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

guru pendidik Katolik sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan keagamaan dan profesionalitas tenaga pendidik di daerah tersebut. Sertifikasi ini dinilai penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran

Paus Nama Payon didampingi Kepala Seksi Pendidikan Katolik Flavianus Lepa. Kegiatan diikuti para guru penerima sertifikat dalam suasana penuh antusias dan semangat pengabdian. Nikolaus Nama Payon menegaskan sertifikat pendidik tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kompetensi, tanggung jawab, dan dedikasi guru dalam dunia pendidikan. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik di tengah perkembangan sosial dan digital yang semakin kompleks. Karena itu, guru dituntut memiliki integritas, kreativitas pembelajaran, serta kemampuan membangun lingkungan pendidikan yang humanis dan inklusif. Kemenak ND juga menilai pendidikan Katolik memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi muda yang moderat, toleran, dan memiliki daya saing. Penguatan kualitas guru diharapkan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan, serta pembentukan karakter siswa yang kuat secara spiritual dan sosial. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumbawa. Ya, buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sumbawa.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Bapak Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya, saya yakin persis. Insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji jamrot Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
2: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqabah?
3: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420. Itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
2: Artinya memang
1: ini pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah seperjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hal pertama ini kita potong 9 ekor terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
5: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
4: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mesosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah, 270. Kalau tahun ini sekitar 500an. Dikotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak. Karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
11: Gede Bora, RRI di Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
14: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
15: Pengunjung mall ini
14: hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
15: Iya, soalnya kan ini berjualan juga ya, jadi mungkin banyak yang main kembali.
14: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
15: Tenan
14: apa yang paling banyak dicari?
15: F&B paling.
14: Makanan.
15: Ya, soal makan.
14: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
16: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
14: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
16: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
14: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
16: Buat kuliner aja.
14: Oh, kuliner.
16: Ya, healing.
14: Apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
16: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
14: Oh, kurang
16: tahu. Cuma keliling-keliling aja.
14: Tapi kenapa datang ke tenan, menarik nggak menurut Mas?
16: Jujur, ini menarik sih.
14: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
17: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
14: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
17: Ibu saya.
14: Kenapa?
17: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
14: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
18: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan
19: Tomo Haki.
18: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
19: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 105,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Ren Hidayat dan juga rekan saya Farid Kranus. Kalau boleh, pukul 20.36 kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama bagi pendengar kami umat Hindu dimanapun berada dengan judul Moksa dan Keabadian. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu, pendengar RRI, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya Kadek. Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kretawayantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu yang berbahagia. Dalam acara Mimbar Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan menyampaikan tema kerukunan dan kedamaian dalam pemilihan umum. Umat Sedharma yang terkasih, Anda menggunakan hak pilih Anda pada hari ini. Saya berharap Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kratawayantu Wiwasta. Semoga pikiran yang baik selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam, salam rahayu untuk kita semua, umat Hindu, pendengar RRI yang berbahagia. Dalam acara Mimbar Agama Hindu, bersama saya Kadek Herina Dewi akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Catur Purusa Arta sebagai puncak kebahagiaan hidup. Umat Sedharma yang terkasih, sebelumnya marilah kita untuk selalu mengucapkan puja dan puji astuti rasa angayu bagi kehadirat Ide Sanghyang Widiwasa, karena sepanjang hari ini Sanghyang Widi telah memberikan jalan yang baik bagi kita sehingga kita dapat menjalankan swadharma dengan baik juga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang terkasih, dan tentu pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, kita sebagai umat Hindu tetap berpijak pada Catur Purusa Arta. Jadi manusia memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan itu tercipta di dalam diri agar kita dapat menemukan kebahagiaan tersendiri dan mungkin akan berpengaruh juga terhadap orang lain, orang di sekitar kita. Namun, tidak semua orang akan ikut merasakan tentang apa yang kita rasakan tentang tujuan kita sendiri. Nah, sama halnya ketika kita ikut berpergian ke suatu tempat yang kata teman kita adalah tempat yang bagus dan kita pasti senang serta bahagia berada di sana. Kemudian ketika kita tiba di tujuan itu, ternyata tempat itu mungkin sesuai dengan ekspektasi mereka, namun tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, hal ini sama dengan seseorang yang suka mendengarkan musik. Ya, misalnya saja mendengarkan musik pop dipaksa untuk mendengarkan musik rock. Nah, analogi itu menjadi bahan introspeksi bahwa sebuah kebahagiaan itu kita yang membuat, bukan orang lain. Hal yang pertama adalah keyakinan, seperti yang terdapat dalam Yajurveda, Sradaya Satyam Apnoti, dengan keyakinan akan mencapai tujuan. Nah, namun di zaman sekarang ini yang sering dikatakan sebagai zaman Kali Yuga, banyak orang yang meyakinkan dirinya bahwa cara mereka untuk mencapai tujuannya sudah betul. Di dalam kehidupan ini, manusia bisa menciptakan jalan untuk dapat sampai pada tujuan dan bahagia di sana. Namun kita harus memilih dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Nah, Seorang pencuri misalnya saja, dia memilih jalan untuk mencuri agar mencapai keinginannya, yaitu memiliki banyak uang. Tujuannya adalah menjadi kaya serta bahagia dengan jalannya. Begitu juga dengan koruptor. Mereka ingin kaya dan memiliki banyak aset ataupun uang, namun dengan jalan yang salah. Kita tidak menyalahkan orang-orang untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang. Namun jika caranya digunakan salah, ya kepada siapapun kita katakan benar itu pasti salah. Lalu bagaimana cara untuk dapat mewujudkan tujuan itu dan menciptakan kebahagiaan dengan cara yang baik dan benar? Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam agama Hindu kita memiliki ajaran yang relevan dengan tujuan dan juga kebahagiaan yang disebut dengan Catur Purusa Arta. Catur Purusa Arta memiliki arti 4 tujuan hidup manusia. Di dalam Catur Purusa Arta terdapat dharma yaitu kebaikan, kama adalah keinginan dan juga nafsu, arta yaitu kekayaan, serta moksa adalah kebahagiaan tertinggi. Keempat bagian ini juga merupakan tahapan untuk terciptanya tujuan kita sebagai manusia, yaitu moksaratham jagadita

kita. Jika kita melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran dan keyakinan, maka tujuan yang diharapkan pasti akan tercapai. Seperti halnya yang termuat di dalam kitab Sarasamuscaya sloka 14 yang berbunyi, Dharma eva plavo nayah swargam sama bivan chatam saca nawu pwajinas tatam jaladeh paramichatah. Artinya, yang disebut dharma adalah jalan untuk pergi ke surga, sebagai halnya perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk mengarungi lautan. Jika kita memang tangguh dan memegang teguh ajaran Dharma ketika melakukan sesuatu, maka Dharma ini yang akan mengantarkan kita untuk menemukan kebahagiaan kita. Setelah melakukan sesuatu dengan memegang Dharma sebagai pedomannya, barulah kita akan mencari harta atau kekayaan. Dalam Caturpurusa Artha disebut dengan Artha. Jadi segala sesuatu yang menjadi alat untuk mencapai tujuan juga disebut arta. Namun untuk memperoleh arta ataupun kekayaan ini hendaknya tentu berlandaskan dengan dharma. Seperti contoh, jika ingin mendapatkan uang dengan bekerja, maka bekerjalah sesuai dengan dharma atau kewajiban yang sudah ditentukan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sifatnya asusila hanya untuk uang. Nah, kemudian dalam kitab Sarasamuscaya sloka 261 disebutkan, Dharme nartah sama hario dharma labdam tridadanam kartavyam dharma paranam manawena parayat natah, yang berarti dengan caranya berusaha memperoleh sesuatu hendaknya berdasarkan dharma. Dana yang diperoleh karena usaha hendaknya dibagi menjadi tiga guna melaksanakan biaya untuk mencapai yang tiga itu. Perhatikanlah baik-baik tiga bagian tersebut. Yang pertama, jadi gunakan kekayaannya itu untuk melakukan dharma ataupun kewajiban. Misalnya saja, ketika kita sudah mendapatkan suatu kekayaan, maka kewajiban kita adalah berdana punia. Kemudian wajib kita membayar pajak sebagai warga negara Indonesia dan yang lainnya. Nah, yang kedua, dengan adanya dana tersebut berarti kita dapat memenuhi kama ataupun keinginan kita sendiri. Sedangkan yang ketiga, dengan adanya arta untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh arta itu sendiri atau melaksanakan kegiatan ekonomi. Umat Sedharma yang terkasih, jika kita sudah memperoleh arta dengan jalan dharma sebagai landasannya, maka kita bisa memenuhi keinginan kita atau disebut dengan kama. Mengapa kita harus memenuhi keinginan? Karena jika sudah memenuhi keinginan, maka kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan sebagai akibat dari keinginan yang sudah terpenuhi tersebut. Kebahagiaan inilah yang disebut dengan moksa. Moksa yang kita maksud di sini adalah moksa di dalam kehidupan kita. Jika kita berbicara moksa di dalam konteks niskala, itu dijelaskan bahwa kita telah menyatu dengan Brahman. Namun, jika kita berbicara moksa di dalam konteks kala atau dunia nyata, ini bisa dibuktikan dengan kita mendapatkan kebahagiaan yang tinggi, yang mana kita sendiri yang dapat merasakannya. Umat Sedharma yang berbahagia, jadi empat tahapan di dalam melaksanakan Caturpurusa Artha yang telah dipaparkan tadi, ibarat seseorang melaksanakan pendakian yang sedang menuju puncak-puncak bukit dengan berbekal tongkat kayu untuk mendakinya. Tongkat kayu kita ibaratkan sebagai dharma yang digunakan untuk mendaki tiga puncak. Puncak pertama adalah arta atau kekayaan. Puncak kedua adalah kama ataupun keinginan. Dan juga puncak ketiga adalah yang paling tinggi, yaitu moksa atau kebahagiaan. Nah, jadi ketika seseorang pendaki berada di puncak tertinggi, maka ia akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Di atas puncak tertinggi

Jadi ia dapat melihat banyak keindahan alam yang ada di bawah, yang mana itu membuatnya sangat bahagia. Begitu juga manusia. Jika manusia berada di puncak kebahagiaannya, maka ia akan melihat hal-hal yang indah di dalam hidupnya. Hal ini dapat memberikan kita sebuah amanah. Jika kita melakukan sesuatu untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri, maka hendaknya kita melakukan dharma atau kewajiban kita sesuai dengan dharma atau kebenaran dan juga kebajikan. Jika kita melaksanakan sesuatu dengan dharma, maka kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang akan memberikan kita dampak yang positif di dalam kehidupan kita ini. Umat Hindu yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kebahagiaan dengan melaksanakan catur purusa arta, yaitu 4 tujuan hidup manusia dalam perspektif Hindu. Semoga apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan ini, dalam kaitannya mencari dharma, mencari harta atau kekayaan untuk dapat memuaskan keinginan kita atau kama, kemudian setelah itu barulah kita merasakan yang namanya kebahagiaan sejati, yaitu moksa. Tentu semuanya itu adalah berlandaskan pada kebenaran atau dharma. Mari kita pegang teguh jalan dharma untuk dapat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100.

0: mendengarkan Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Indonesia, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Dari studio RRI Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Tampu Nama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia spesial Idul Adha.
0: Baik. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, okay.
1: Sampai meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih Mas.
0: Udah sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti mantap. Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat
1: mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di
0: mute, Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar ya, dong. Kang Teddy. Kenapa yang kata Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada
1: oh,
0: ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun
1: 91. Tahun 91. Benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Ya. Oh, ya ya ya ya ya ya.
2: Rilina.
1: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006.
0: Akhir, oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini. Yeah. Lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy. Kang Teddy. Belum, suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat ini ya, karena faktor sini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis sebentar. Iya Kang. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin,
3: ya. Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Ya pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam. Silakan.
3: Ya. Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Mas Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ya. Malam,
0: langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Satu Pak Erwin senada.
1: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
0: Ya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan. Silakan
1: langsung.
4: Dalam kenal dan dalam kenal langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berwangi ya, lagu ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak
4: Ahmad. Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu kafaran Mbak Ita Purnama Kali yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasi Putih.
0: Kasi Putih.
1: Oh, Kasi Putih.
5: Ita Purnama Kali.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh siap.
1: Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita
1: kasih.
0: Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Bahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti.
7: Ya.
1: Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan.
1: Ya,
7: jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husal Gurelidi. Nah, saya mau tanya kepada pencipta Gurelidi. Sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Kalia, di di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semua-semuanya ajalah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, benar.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Lagu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang tenaga. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy ini gitu ya, itu saya kasih masukan, itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, mungkin dalam manggung,
0: banyak ya,
1: dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Ya pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya?
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu.
1: Iya.
8: Tidak bisa. Ini salawat adalah domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu karena, ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
8: Ada lagi namanya. Wih, ada
1: apa
8: lagi,
1: tuh? Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke.
8: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya, ya, Wi. Ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, masih Bintaro, masih Raya Bintaro.
0: Wah, dekat baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh Agib. Jadi waktu tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu takbir, didatengin sama Agib. Ini Aa punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, ciri khasnya Agim ya. Jangan kau pergi gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi racak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral banget.
2: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
1: Iya.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nunggu sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Pak, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
8: Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop
0: pada umumnya?
2: Ah, Kang Riri tuh, Kang Riri.
1: Mangga, Kang Riri, mangga.
8: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri betul.
8: Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo? Ayo
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Ya.
3: Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya,
3: Akang.
1: Sama-sama
0: Akang. Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah,
1: Masya Allah ya.
3: Apalagi alhamdulillah.

0: kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
2: Siap,
0: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
2: tiga.
0: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya, yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
2: siap
0: malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
2: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Fatmawati.
2: Apa kabar Jo?
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi, aman?
2: Aman dong.
1: Aman
2: dong.
3: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
3: Mbak Ita, ya. Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya ini. Lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
2: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati tentang okay tamu malam ini.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
2: Betul.
3: Iya Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh iya, gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
2: Siap.
1: Oh, kegiatan ada lagi ya di luar musik.
3: Ya?
1: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita, salam dong.
2: Silakan.
1: Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Gimana yang kenal sama Senada nasib ya. Karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
4: Ternate waktu itu.
1: Oh ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang Teddy sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantap nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
2: siap belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali.
2: Amin.
5: Ya, selamat.

0: Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
0: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
2: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
0: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia.
2: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Leman.
3: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
2: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
3: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
2: Mas Erwin. Mas
3: Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
2: Siap.
3: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Ya salam salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan. Silakan Bang Leman.
3: Jadi untuk Bung Winijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk Kutu DP di Solo, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangan Pelabung, Mas Yudi.
2: Siap.
3: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Terima kasih.
1: Terima
3: kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
4: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penembal, Ita Penematari, dengan Aidin Alpaiz 15.
1: Sama-sama. Maaf,
2: silakan Ibu Tiara dengan senada.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tuang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
2: Siap.
4: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
2: Oke.
4: Okay. Itu pertanyaan saya.
2: Siap.
4: Makasih. Okay.
2: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
4: Iya. Iya. Salam-salamnya buat Ibu Baru dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam. Menara Jemal Paising.
1: Sama-sama.
4: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
2: cukup
4: Ali.
2: Tiga aja Bu ya Bu.
4: Oke, makasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
2: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
5: Kita udah beberapa level.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
5: Banyak ya,
1: banyak.
5: Level.
1: Di antaranya
5: Black Board. Jadi kita memang nggak satu level karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
5: Win-win solution.
2: Yeah. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana amankah buat Senada?
5: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
2: okay.
5: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
2: Okay.
5: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
2: Oh, oke.
5: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album.
2: Mm-hmm.
5: Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
5: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
5: Saya lupa itu.
1: Nah,
5: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
2: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
5: Di Malaysia.
2: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
5: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya di apa? 2012 lah. Gitu. Nah, itu royaltinya dibayarkan.
2: Waduh.
5: Saat 2000 dan itu lumayan sih dibayar.
2: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
2: Nah, kita ke oke.
5: Lagi nunggu lagi nih.
2: Lagi nunggu lagi ya.
5: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral nah, banget.
5: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang dia
5: sendiri. Boleh, sama traktir Baita.
1: Iya. Siap, Kang.
2: Kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
2: Dari Jakarta. Ya, selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya, nah, Pak.
1: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
6: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
6: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
6: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
6: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Was. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
6: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
6: Yang paling disuka?
1: Iya.
2: Kenapa?
6: Oh, banyak.
1: Yang
6: jagalah hati. Ada.
2: Oke.
6: Terus demi matahari.
1: Wah. Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
6: Kicau suara burung nana.
2: Penyanyi pagi Ramadan.
6: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
6: Singapura, Malaysia,
1: Brunei,
6: Singapura,
1: Singapura, Brunei
6: Darussalam.
2: Ya. Oke. Okay.
6: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
2: Katanya ngefans.
6: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
2: Gitu. Sering banget ya?
1: Sering banget.
6: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
6: Iya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu
2: Mas Iqbal. Okay.
6: Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
5: Pernah dong.
6: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
2: ya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Snada.
2: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
6: Ya, saya anggota Snada yang ketujuh.
2: Anggota Snada yang ketujuh.
6: Selamat ya Snada semuanya, luar biasa solid.
5: Terima kasih Kak Dwiki.
6: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
2: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Snada ya, ya, next time gitu? Tampil di lagunya Snada.
6: Oh, saya piano aja, kalau nyanyi saya itu ikan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
2: semua. Siap.
5: Sehat selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
5: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
2: silakan.
5: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya, waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
5: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau dulu emang gitu.
5: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
5: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
5: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi.
2: Wah,
1: luar biasa Parabi.
5: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
5: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
1: ya,
5: gitu
1: ya.
2: Oke.
5: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki itu punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
5: oh, itu juga sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
5: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
5: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
5: Oti Jamalus.
1: Iya.
5: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
5: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia drama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
5: Bukan. Oh, ada bukan? Itulah. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa? Capek tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Dwiki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya,
1: Taubat
5: ya,
1: yang kemarin rilis bulan Ramadan.
5: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul.
2: Baik.
5: Banget.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
5: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
5: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
5: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. untuk
5: ya sekali. Untuk mimpi kecil untuk berubah.
1: Project Idul Adha. Nah, itu
5: yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal, Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
5: Ah ya, sebuah yeah. bank. Lukman, beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
5: musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri okay. luar biasa.
2: Kemudian ada Ayu di Ayu, Maluku tadi, iya. cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
5: Itu Kang Reddy ini.
1: Iya.
5: Ini lagu apa? Saya tahu sainnya. Oh, kalau tadi.
1: Oh iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
2: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
2: Gitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
2: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
5: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
2: 17 ya?
5: 17-an. Kalau satu album aja ada
2: 10?
5: 7-8, ya tinggal dikali aja tuh.
2: Oh, oke. Okay.
5: Ya. Ada sekitar
2: 7-8 kali 17 ya?
5: 80-an lah, iya.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
5: Belum single ya? Single juga kan?
2: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
5: Kita nggak kuat. Dia sekitar, wah, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan? Pastinya puluhan.
5: Puluhan.
2: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Malam, Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan iya. Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Lah kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Luis.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo. Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi ya. Mm-hmm. Apalagi ada opik gitu ya. Dengan sering apa? Duetnya gitu la ilaha illallah. Mm-hmm. Itu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Kedi. Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya, sukses gitu terutama Mbak Ita gitu ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya. Buat official gitu ya.
1: Iya, Bang.
3: Nah, itu aja dari saya, Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati. Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa, Mas?
2: Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo, Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya gitu, dulu.
5: Kan kita nih the vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke. Okay.
5: Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
5: Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh.
2: Siap. Jadi, kalau begitu.
1: Semua itu merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke. Okay.
5: Judulnya. Kalau masalah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kampung itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada apa? Kita, karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: sering
5: Rehan.
1: Ya sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Lagi. Kenapa Kang begitu Teddy, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini, ya coba. Kalau boleh ini ya, saya boleh Pak wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang dari dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu
2: gitu,
5: di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Karena senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah. Ya. Oh nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Kamu kan nyanyi solawat Cina ya, kamu nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya.
6: Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita syuting di sana. Kita di Epsiat lah, alhamdulillah itu ya.
1: Dan
5: sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus Senada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya, teman
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi.
2: Rindu Memori lewat lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Selamat malam kembali, Mbak Ita. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa, Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: Yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja, Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra.

0: Putra Putrinya.
1: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids
2: namanya. Senada Kids. Oke.
1: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
0: Oh iya. Oh.
3: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
2: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
0: Iya.
3: Anaknya Lukman mulai sekarang.
1: Anaknya Lukman ada.
0: Oh, anaknya Lukman ya.
2: Oh, oke. Okay.
0: Iya.
2: Baiklah.
0: Mungkin ada mungkin ada akun medsos yang ingin
2: disampaikan
0: atau disampaikan.
1: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada
0: dan
1: @nasid, ada dua.
2: Oh, nasid ada senada ya. Dan senada nasid. Nasid
0: ya. Senada nasid.
2: Oke. Okay. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
3: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI follow IG saya.
0: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun Senada Nasid.
1: Erwin Senada.
2: Erwin Senada. Siap.
0: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
2: Senada ya.
0: Siap.
2: Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
0: terima kasih banyak.
2: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
0: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
2: Pas jumpa Idul Adha lagi.
0: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
2: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan.
0: Ya, sepanjang 12
2: terus bulan. Bergema.
0: Ya. Amin.
1: Amin.
3: Amin.
2: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
0: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
2: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
0: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
2: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Rabu depan.
2: Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
0: Ya.
2: Saya Yudi Ismail.
0: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
2: Baik.
0: Serta dari Senada.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Kaya, Cletus Marcelinus Gabi, Head Coach PSN Ngada Liga 4 Putra Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan

Krisnada, salah satu living legend di dunia nasyid Indonesia, di mana tadi juga sempat kita mendengar berbincang-bincang perbincangan antara dua host kita, Kak Ita dan juga Kak Yudi bersama Senada, di mana tadi merupakan program Ruang Rindu Berjaya dengan Pro 1 RRI Jakarta spesial Idul Adha, karena itu menghadirkan narasumber berupa seorang living legend, sekali lagi saya ulangi, yakni Senada yang merupakan salah satu pionir nasyid di Indonesia. Dan sekarang tiba waktunya kami menemani Anda dalam program musik dan informasi, di mana kami akan menghadirkan informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Informasi pertama, pendengar, terkait dengan olahraga catur yang dinilai mampu membantu anak-anak melatih fokus, konsentrasi, dan kemampuan berpikir strategis sejak usia dini. Hal itu terlihat dari prestasi siswa SD asal ND Arturo Geliraja yang berhasil meraih juara 1 lomba catur klasik tingkat sekolah dasar se-Kabupaten ND pada Festival Olahraga Usia Dini 2026. Prestasi tersebut dibagikan pada program Genpres atau Generasi Prestasi Pro 2 RRI ND pada Senin 25 Mei 2026. Arturo mengaku mulai tertarik bermain catur sejak kelas 4 SD setelah melihat pertandingan catur melalui YouTube dan media sosial. Ia kemudian belajar secara mandiri menggunakan aplikasi di telepon genggam miliknya. Menurutnya, catur menjadi olahraga yang menarik karena melatih konsentrasi dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Arturo mengatakan kemampuan menjaga fokus menjadi hal penting dalam pertandingan catur. Ia mengaku beberapa kali berada dalam situasi sulit saat bertanding, namun tetap berusaha tenang agar dapat membaca peluang dan menyusun strategi permainan. Guru pendamping SDKND 3 Noviliana Agustin Kin menilai catur memberi dampak positif bagi perkembangan anak karena melatih disiplin dan kemampuan berpikir kritis. Menurutnya, anak-anak yang aktif bermain catur cenderung lebih sabar dan mampu mengontrol emosi saat menghadapi tekanan. Ia juga melihat perkembangan kemampuan Arturo selama mengikuti pertandingan berlangsung sangat baik. Selama kompetisi, Arturo mampu tampil stabil hingga menyapu bersih seluruh babak tanpa mengalami kekalahan. Nah, prestasi tersebut dinilai menjadi contoh bahwa olahraga berbasis strategi juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Selain menjadi sarana komunikasi, sarana kompetisi, catur dapat membantu generasi muda membangun kemampuan berpikir dan pengendalian diri sejak dini. Dan informasi ini, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

dengan telinga anak-anak kita atau telinga generasi Z ya, Gen Z lebih tepatnya, yakni kata insecure. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perasaan insecure ini kerap muncul ketika seseorang mulai

sebenarnya apa itu insecure? Nah, insecure itu berasal dari kata security yang berarti rasa aman dan in yang berarti tidak. Secara sederhana, kondisi psikologis ini menggambarkan situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri atau mencemaskan keadaan sekitar. Di dalam dunia kesehatan mental, keresahan tersebut biasanya muncul karena Anda merasa kurang memadai atau tidak nyaman pada diri sendiri. Nah, perasaan mengganggu ini seringkali menyelinap ke dalam urusan asmara, lingkungan kerja, hingga cara pandang terhadap penampilan fisik kita. Ada beberapa ragam insecure yang sering muncul. Yang pertama, merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri. Yang kedua, gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan. Yang ketiga, cemas dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa sih insecure ini bisa selalu muncul? Yang pertama, karena bayang-bayang dari pengalaman masa kecil. Berikutnya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Setelah itu, dampak dari peristiwa traumatis di masa lalu. Kemudian, dari semua penjelasan tadi, tentu dong kita pasti bertanya, cara mengatasi rasa insecure ini apa? Nah, menghadapi perasaan ini memerlukan kesadaran diri yang kuat serta bantuan dari lingkungan sekitar. Dimulai rutin mempelajari keahlian baru yang seru untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Kemudian menyadari bahwa setiap orang memiliki garis waktu berbeda akan bantu berhenti membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Cobalah mulai membuka diri dan menceritakan segala keluh kesah kepada sahabat atau keluarga dekat yang dapat dipercaya. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Dari Autism Awareness Center, pola pikiran berulang yang sulit dihentikan sebagai prosperative thinking saat menghadapi stres. Nah, pola ini mencakup penyesalan masa lalu, kekhawatiran masa depan, dan evaluasi diri yang terus berulang. Pikiran yang terus-menerus muncul bisa terjadi karena seseorang mungkin sedang berusaha mengatasi stres, memproses informasi, dan juga mengalihkan perhatian. Dia tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal tertentu atau tidak bisa mengendalikan perilakunya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, berikut ada 5 alasan kenapa memori memalukan sering muncul sebelum tidur. Yang pertama, siang hari terlalu sibuk sampai tidak sempat memproses pikiran. Berikutnya, otak manusia memiliki bias negatif. Setelah itu, tubuh lelah tapi mental masih tegang. Di nomor 4 ada do rumination prone atau mudah terjebak lingkaran pikiran. Dan yang terakhir adalah the social sensitive atau mudah cemas dengan interaksi sosial. Meski terasa sepele pendengar, tapi rasa malu yang terus muncul bisa mempengaruhi kualitas tidur dan kondisi mental seseorang. Karena itu penting untuk memberi waktu bagi pikiran agar bisa beristirahat dan memproses emosi dengan lebih sehat. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata malam ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan sebuah inspirasi malam dengan judul Cara Pandang Yang Salah, sebelum kita menutup kebersamaan kita di Florata malam ini.

biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: cara pandang yang salah. Alkisah, ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Dia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup, dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk melihat."
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran Darian Hidayat, operator studio Valen Kranus Talobule, dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dianggap berpotensi memicu pemberontakan. Di tengah atmosfer politis yang panas inilah, Bartimeus berteriak memanggil Yesus dengan gelar politik mesianik Anak Daud. Dalam konteks sosial ekonomi pada zaman kuno, tidak ada sistem jaminan sosial atau fasilitas medis bagi para penyandang disabilitas seperti Bartimeus. Penyakit fisik seperti kebutaan seringkali dianggap sebagai akibat dari kutukan Tuhan atau dosa masa lalu, baik itu dosa pribadi maupun dosa orang tua. Akibatnya, orang buta mengalami marginalisasi ganda, dikucilkan secara sosial, dan dianggap cacat secara spiritual. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup bagi orang seperti Bartimeus adalah dengan duduk di pinggir jalan utama untuk mengemis sedekah, yang dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai perbuatan kebajikan yang mendatangkan pahala bagi si pemberi sedekah. Di bawah kekaisaran Romawi, satu-satunya orang yang memegang otoritas tertinggi yang dipandang sebagai penyelamat dan pembawa damai adalah kaisar. Ketika Markus mencatat Bartimeus berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah sebuah pernyataan politik yang subversif pada zamannya. Anak Daud berarti raja yang sah atas Israel yang akan memulihkan kerajaan Allah dan menumbangkan penjajah. Kata kasihanilah aku mirip dengan seruan yang biasa dialamatkan kepada penguasa atau raja duniawi. Dengan mempertahankan kisah ini, Markus ingin jemaatnya tahu bahwa kesetiaan tertinggi mereka bukanlah kepada Kaisar Roma, melainkan kepada Yesus, Sang Anak Daud yang sejati. Secara hukum kemasyarakatan Romawi dan Yura Yahudi kuno, jubah seorang pengemis adalah harta benda legal yang tidak boleh disita oleh siapapun secara sembarangan, karena jubah itu adalah alat pertahanan hidupnya, bahkan berfungsi sebagai lisensi tidak resmi untuk mengemis. Ketika Bartimeus menanggalkan jubahnya, pembaca abad pertama akan langsung menangkap radikalitas tindakan tersebut. Itu adalah tindakan historis kurtular yang menunjukkan bahwa Bartimeus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan status sosial lamanya sebagai pengemis yang bergantung pada belas kasihan sistem sosial saat itu, dan menaruh seluruh hidupnya pada sistem kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Para pendengar RRI Pro 1 ND, Injil Markus bab 10 ayat 46-52 mengisahkan tentang penyembuhan Bartimeus, seorang pengemis yang buta ini. Kisah ini bukan sekedar mujizat kesembuhan fisik, melainkan sebuah narasi teologis yang mendalam mengenai iman, kemuritan, dan visi rohani kehidupan kita. Menariknya, kisah ini merupakan mujizat penyembuhan terakhir yang dicatat dalam Injil Markus sebelum Yesus memasuki Yerusalem untuk menghadapi kesengsaraannya. Berikut adalah beberapa makna rohani dan teologis yang mendalam dari kisah Bartimeus yang perlu kita pahami dalam konteks keberimanan kita sekarang ini. Yang pertama, pengakuan iman yang berani, Mesias Anak Daud. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat, ia tidak memanggilnya dengan sebutan Rabi atau Guru, melainkan berteriak, "Yesus Anak Daud, kasihanilah aku." Gelar Anak Daud adalah gelar mesianik,

Di tengah membutanya mata rohani para pemimpin agama Yahudi yang menolak Yesus, seorang pengemis buta justru memiliki penglihatan rohani yang tajam untuk mengenali identitas Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang kedua, kegigihan di tengah hambatan. Saat Bartimeus berteriak, orang-orang di sekitarnya justru menegur dan menyuruhnya untuk diam. Bagi masyarakat saat itu, seorang pengemis buta dianggap tidak penting dan hanya mengganggu perjalanan seorang guru besar. Namun, hambatan itu justru membuat Bartimeus semakin keras berteriak. Ini mengajarkan kepada kita tentang kegigihan dalam doa dan iman. Ketika dunia menyuruh kita diam atau menyerah, iman yang sejati justru akan mendorong kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, meninggalkan manusia lama, jubah buta. Ketika Yesus memanggilnya, ada detail kecil yang sangat bermakna di ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bagi seorang pengemis buta, di zaman itu jubah adalah segalanya. Jubah berfungsi sebagai alat mengumpulkan sedekah, alas untuk duduk, dan selimut untuk bertahan hidup di malam hari. Dengan menanggalkan jubahnya, Bartimeus menunjukkan tindakan profetis. Ia melepaskan identitas lamanya sebagai pengemis dan ketergantungannya pada belas kasihan duniawi, bahkan sebelum matanya benar-benar sembuh. Yang keempat, visi yang jelas supaya aku dapat melihat. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus tidak meminta uang atau kekayaan, melainkan rabuni supaya aku dapat melihat. Permohonan ini melambangkan kerinduan manusia akan celik secara rohani. Seringkali manusia fokus kepada kebutuhan materi, namun Bartimeus tahu apa yang paling ia butuhkan, yaitu melihat terang dunia, yaitu Yesus, secara langsung. Yang kelima, makna kemuritan yang sejati, yaitu mengikuti Yesus. Setelah disembuhkan, Yesus berkata bahwa imannya telah menyelamatkannya. Ayat terakhir, ayat 52, mencatat respon Bartimeus. Seketika itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kata dalam perjalanannya, dalam Injil Markus merujuk pada jalan menuju Yerusalem, jalan salib, dan jalan penderitaan. Hal ini bertolak belakang dengan para murid Yesus yang seringkali masih bingung dan mencari kedudukan. Bartimeus memberikan teladan kemuritan yang sempurna. Begitu menerima anugerah kesembuhan, ia tidak pergi menikmati hidupnya sendiri, melainkan langsung berkomitmen menjadi pengikut Yesus menuju jalan salib. Para pendengar RRI Persatu Ende yang terkasih, makna utama dari bacaan Markus yang diperdengarkan kepada kita ini adalah transformasi kehidupan melalui iman. Bartimeus berubah dari seorang yang buta, duduk di pinggir jalan dan mengemis, menjadi seorang yang bisa melihat, berdiri, dan berjalan mengikuti Yesus. Teks ini menantang kita. Apakah kita mau menanggalkan jubah lama
seperti dosa kenyamanan atau kekayaan kita. Untuk mengalami kesembuhan sejati dan mengikuti Yesus secara radikal. Semoga. Para pendengar RRI Persatu ND yang terkasih, mari kita menutup permenungan iman ini dalam doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kekuatan sabdamu yang telah menyegarkan jiwa kami. Sebagaimana Bartimeus yang telah sembuh langsung, melangkah mengikuti Yesus, utuslah kami pula untuk menjadi saksi-saksi kebaikanmu di tengah keluarga dan masyarakat kami. Semoga iman kami tetap teguh di tengah badai kehidupan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, para pendengar yang terkasih, terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian, saya pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 28 Mei 2026 dengan sari berita. Salat Idul Fitri di lapangan Pancasila ND berlangsung aman dan juga lancar. Maksud kami, salat Idul Adha di lapangan Pancasila ND berlangsung aman dan juga lancar. Presiden Prabowo salurkan sapi kurban untuk warga ND. Bersama saya Lelikara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

Pendengar, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung hikmat dan aman. Selengkapnya Nikolaus Makumeli, reporter RRI ND melaporkan.

Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.

0: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
1: Pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan ke masyarakat berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
0: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Ende resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan melalui pengurus Masjid Baitul Salam Punaka. Rovinus Wula selengkapnya melaporkan.
3: Sapi kurban bantuan Presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembeli oleh panitia kurban Masjid Baitul Salam Punaka pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Punaka Farid Numba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembelih di Masjid Baitul Salam Punaka sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Punaka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi 1 ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitul Salam Punaka. Belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat, ini Bapak Presiden langsung bantu kami. Satu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
3: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitul Salam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitussalam Punaka. Turut hadir dalam acara penyembelian hewan kurban, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Dokter Hewan, Tokoh Agama, Panitia Kurban, dan Masyarakat Penerima. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Pendengar, ratusan jemaah ikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Waterfront Marina Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan.
6: Ratusan jemaah muslim mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di kawasan pelabuhan Waterfront Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dengan Imam Ar-Rahman Hemon dan Khotib Kiai Haji Baktiar Nasir. Dalam khutbahnya, Kiai Haji Baktiar Nasir menekankan pentingnya membangun komunikasi iman antara orang tua dan anak di tengah tantangan perkembangan zaman dan era digital saat ini. Dirinya juga menyampaikan kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan utama dalam membangun keluarga yang dilandasi keimanan, ketaatan, dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Menurutnya, Nabi Ibrahim lebih dahulu memohon kepada Allah agar dianugerahi anak yang soleh, bukan semata anak yang kaya atau sukses secara duniawi. Kiai Haji Baktiar Nasir juga mengingatkan para orang tua agar tidak hanya mendoakan kesuksesan dunia bagi anak-anak mereka, tetapi juga mendoakan agar anak tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Tema khutbah hari ini adalah komunikasi iman orang tua dan anak. Ini yang hilang, komunikasi iman antara orang tua dan anak di rumah. Sumber ayatnya adalah surah As-Saffat ayat 110-111. Allah Ta'ala memuliakan kisah agung ini bukan dengan perintah menyembelih, tetapi dengan doa seorang ayah. Nabi Ibrahim tidak lebih dulu meminta anak yang kaya, tidak meminta anak yang terkenal, tidak meminta anak yang sukses secara dunia, tidak meminta anak yang punya jabatan tinggi. Yang pertama beliau minta adalah anak yang saleh, karena anak saleh adalah harta yang tidak habis, anak saleh adalah cahaya rumah, anak saleh adalah doa yang tetap mengalir ketika orang tuanya masuk ke dalam kubur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila manusia telah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga, diantaranya doa anak yang saleh.
6: Dalam khutbahnya, ia menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di Labuan Bajo sebagai daerah pariwisata internasional yang terus berkembang. Menurutnya, anak-anak saat ini hidup di tengah arus teknologi, budaya asing, dan gaya hidup modern yang tidak semuanya membawa kepada nilai-nilai keimanan. Selain itu, dirinya juga menyinggung kondisi banyak keluarga yang mulai kehilangan kedekatan emosional akibat kesibukan masing-masing anggota keluarga. Kiai Haji Baktiar Nasir mengajak para orang tua untuk lebih mendekatkan anak-anak dengan kasih sayang, bukan kemarahan, terutama ketika anak menghadapi masalah sosial seperti narkoba, judi online, maupun pergaulan bebas. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha di Waterfront Marina Labuan Bajo berlangsung aman dan tertib hingga selesai. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Ende menyalurkan 9 ekor hewan kurban kepada 9 masjid dan juga musola di Kabupaten Ende dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
8: Branch Office Head Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende, Fahim Fanani, mengatakan hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Menurut Fahim, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ia menambahkan, BRI ingin terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian warga. Sementara itu, Takmir Masjid Besar Ar-Rabita Hasbi menyampaikan apresiasi kepada BRI atas perhatian yang diberikan kepada umat muslim di Kabupaten Ende.
9: Masjid yang ada pada sore hari ini ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pimpinan Peserta Sus Takmir Bank BRI Cabang Ende. yang telah menyalurkan kewajiban kepada beberapa masjid yang ada pada sore hari ini. Selain itu, kami ini telah membawa berkah dan senyuman bagi sejumlah kepala keluarga dan rakyat kami dan pertahanan dari kami. Mengiringi ucapan terima kasih ini,
8: sebelum disalurkan kepada masjid dan musola penerima, seluruh hewan kurban terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk memastikan kondisi hewan sehat dan layak dikurbankan. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
2: Terkendala izin dan pemahaman digital di kalangan petani yang terbatas menjadi tantangan dalam pengembangan pemasaran pupuk organik cair atau POC JPIC Ruteng. Ferry Soal melaporkan.
10: Usaha pengelolaan pupuk organik cair atau POC yang dikembangkan kelompok GPIC di Ruteng telah memberi warna tersendiri bagi sektor pertanian di Kabupaten Manggarai sejak 2018. Produk berbasis fermentasi kotoran ternak ini semakin diminati petani karena dinilai mampu meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Ketua kelompok GPIC, Pater Simon Subantukan, mengungkapkan bahwa hingga kini pemasaran produk masih mengandalkan pendekatan langsung melalui sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok tani. Strategi ini dianggap lebih efektif untuk membangun kepercayaan petani meski pemanfaatan platform digital belum dilakukan secara maksimal. Salah satu kendala utama adalah proses pengurusan izin edar yang masih berlangsung meskipun produk tersebut telah lolos uji laboratorium di Kupang. Selain itu, keterbatasan pemahaman digital di kalangan petani desa juga menjadi tantangan dalam mengembangkan pemasaran berbasis teknologi.
11: Kita mulai tahun 2018, ya. Bagaimana promosinya, selama ini kami promosi dia melalui masyarakat pendampingan kami di kelompok-kelompok di desa-desa dan juga di sekitar kota Ruteng. Untuk pemanfaatan fasilitas digital, sejauh ini kami hanya merekam testimoni dari masyarakat pengguna, lalu kami sebarkan melalui Facebook ataupun melalui kami punya akun-akun WhatsApp itu. Berarti di masyarakat melalui dunia digital, karena anggota pendampingan kami ini lebih banyak di desa-desa.
10: Saat ini media sosial seperti Facebook baru dimanfaatkan secara terbatas, terutama untuk membagikan testimoni keberhasilan petani pengguna POC. Produk ini dijual dengan harga terjangkau, yakni sekitar Rp20.000 per botol dan telah menjangkau petani sayur di Ruteng hingga berbagai desa di Manggarai. Kedepan kelompok GPIC berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial tidak hanya sebagai sarana pemasaran tetapi juga sebagai media edukasi tentang pentingnya pertanian organik. Penggunaan pupuk organik diharapkan mampu meningkatkan biodiversitas tanah sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga mendukung pertanian berkelanjutan di daerah Manggarai. Dari Andy Ferisoo melaporkan.
2: Berita terakhir, Kantor Bulog Cabang Ende memastikan ketersediaan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat hingga beberapa waktu mendatang di wilayah Kabupaten Ende. Pasokan beras terus didatangkan dari berbagai daerah guna memperkuat cadangan pangan pemerintah menghadapi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Suima melaporkan.
12: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende Arlan MTHO mengatakan stok beras tersedia di gudang saat ini mencapai 137 ton. Jumlah tersebut akan bertambah setelah pasokan beras dari Bajawa sebanyak 100 ton masuk ke gudang Bulog Ende pekan ini. Selain pasokan dari Bajawa, Bulog Ende juga menerima tambahan beras dari Makassar sebanyak 550 ton akhir pekan mendatang. Pasokan lainnya berasal dari Jawa Timur sebanyak 250 ton yang dijadwalkan masuk ke gudang Bulog Ende dalam waktu dekat. Tambahan pasokan beras dari Jawa Timur kembali diterima pada pekan depan sebanyak 250 ton untuk kebutuhan cadangan. Dengan tambahan tersebut, total stok beras di gudang Bulog Ende diperkirakan mencapai sekitar 1.300 ton pada akhir Mei 2026.
13: Memang kita cadangkannya tuh 1.000, kan kapasitas kita 2.000. Paling tidak kita punya 40-50% beras di gudang. Jadi paling tidak kita punya cadangan harus 1 bulan ke depan harus ada di gudang.
12: Menurutnya, ketersediaan stok beras tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Ende dan sekitarnya. Bulog Ende juga terus melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah, memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga tingkat masyarakat penerima. Arlan memastikan cadangan beras pemerintah dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan pokok. Bulog Ende akan terus menambah pasokan beras apabila kebutuhan masyarakat meningkat dalam beberapa bulan mendatang di wilayah Kabupaten Ende.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, dimana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda pendengar ya. Saya Gung Seni dan juga rekan operator kita ada Melki yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Kamis 28 Mei 2026. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di rri.co.id serta FM 91,7 MHz pendengar. Dan untuk membuka perjumpaan kita pendengar di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi hari ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Pendengar, hari ini tanggal 28 Mei 2026 ini diperingati sebagai hari menstruasi sedunia ya. Pelansir laman WOS, hari menstruasi sedunia atau menstrual hygiene ini diperingati setiap tanggal 28 Mei. Peringatan ini pendengar bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan menstruasi bagi perempuan dan juga remaja putri pendengar. Kampanye global ini pendengar pertama kali digagas oleh organisasi asal Jerman bernama WOS United pada tahun 2014 pendengar. Fokus utamanya ini adalah menghapus stigma tentang menstruasi serta memperluas akses terhadap fasilitas sanitasi dan produk kesehatan menstruasi yang aman begitu. Dan tanggal 28 Mei ini dipilih ya karena memiliki simbol khusus ya. Angka 28 menggambarkan rata-rata siklus menstruasi perempuan. Sedangkan bulan kelima atau Mei ini melambangkan rata-rata lama menstruasi yang berlangsung sekitar 5 hari. Di berbagai negara pendengar, hari menstruasi sedunia ini diperingati melalui seminar kesehatan, edukasi sekolah, kampanye media sosial, hingga pembagian produk sanitasi gratis begitu. Dan selain itu juga pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Perempuan Internasional ya pendengar ya. Tanggal 28 ini, selain hari menstruasi tadi, ini di tanggal 28 juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Perempuan Internasional. Nah, peringatan ini pendengar berfokus pada hak perempuan untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak, aman, dan setara. Isu yang sering diangkat dalam kampanye ini meliputi kesehatan reproduksi, keselamatan ibu melahirkan, akses layanan kesehatan di daerah terpencil, hingga edukasi mengenai penyakit yang banyak menyerang perempuan. Untuk Anda pendengar, peringatan ini menjadi pengingat ya bahwa kesehatan perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan sosial dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga pendengar, ini kalau di Indonesia ini ada peristiwa penting untuk tanggal 28 Mei ini, yaitu ada wafatnya Presiden Soeharto ya. Melansir laman Setnek RI, tanggal 28 Mei ini juga menjadi salah satu tanggal penting ya dalam sejarah Indonesia karena merupakan hari wafat Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Pada tahun 2008 ya, Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari 30 tahun dalam masa pemerintahan Orde Baru. Raya meninggal dunia di Jakarta pada usia 86 tahun maksud kami, dan dimakamkan di Astana Giri Bangun ya Karanganyar Jawa Tengah. Kepergiannya pendengar menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia karena pengaruhnya yang panjang dalam sejarah politik dan pembangunan nasional ya. Selain itu juga pendengar, di Indonesia tanggal 28 ini juga diperingati sebagai tragedi Mapenduma ya. Ini peristiwa ini pendengar, peristiwa penting lainnya ini yang berkaitan dengan tanggal 28 ini adalah operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua pada tahun 1996 ya. Operasi tersebut pendengar dilakukan untuk membebaskan sejumlah peneliti yang disandera oleh kelompok bersenjata di wilayah Papua. Nah, peristiwa ini mendengar menjadi salah satu operasi militer yang cukup dikenal dalam sejarah modern Indonesia. Itulah sejumlah hari besar peringatan internasional dan juga nasional ya untuk tanggal 28 Mei 2026 ini gitu. Dan untuk Anda pendengar yang juga hari ini tanggal 28 ini juga memperingati hari penting ataupun hari bahagia Anda yang berulang tahun di hari ini, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya. Apapun yang terjadi hari ini tetap dibawa dengan positive vibes ya, tetap dibawa dengan sabar, tetap dibawa dengan semangat dan juga mood good vibes seperti itu. Saya Agung Sena dan juga rekan operator kita ada Melki akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih mudah untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Kamis 28 Mei 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Robi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Robi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Robi, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI. Pada kali ini saya akan mengupdate kembali ya terkait informasi cuaca di wilayah Manggarai Barat. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Dan kelembaban udara di sini mencapai 80% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,5 meter. Kemudian untuk Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berada dengan ketinggian di antara 0,6 sampai 1,3 meter. Dan kemudian untuk Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1 meter. Dan untuk Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,5 meter. Dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang mencapai 30 km per jam. Untuk peringatan ini, kami menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan asupan mineralnya ya, dan jangan lupa untuk tetap minum air dikarenakan suhu udara yang cukup tinggi yang mencapai 33 derajat Celcius untuk mengantisipasi terjadinya dehidrasi. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Oke, baik, terima kasih Robi, selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Serdaru. Pendengar, saya Agung Sene, penyiar Anda yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Dan kita masuk ke sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik tentunya untuk menemani pagi hari Anda. Kita awali dengan topik Pemkri Cabang Ruteng jadi tuan rumah Kongres Nasional ke-34. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Ketua Presidium Pemkri Cabang Ruteng, Margareta Kartika. Selamat pagi, Margareta.
3: Halo Kak, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Ya puji Tuhan, baik Kakak. Ruteng dingin.
2: Ruteng
3: tapi
2: dingin
3: dengan,
2: ya?
3: Ya, dengan sapaan Kakak pagi ini, ya serasa hangat gitu.
2: Oke, baik. Oke, berarti ini sekarang posisinya di Ruteng ya Kak Margareta?
3: Iya Kak, di Ruteng, di Marga Siswa Pemkri Cabang Ruteng.
2: Nah, oke, baik, baik. Kak, ini kita dapat informasi kalau dari Pemkri Cabang Ruteng sendiri akan menjadi tuan rumah Kongres Nasional ke-34 begitu Kak ya?
3: Iya, betul Kakak. Jadi okay. Memang kemarin di Kongres Nasional dan MPA Merauke tahun 2024, kita Pemkri Cabang Ruteng diberi kepercayaan oleh forum untuk kemudian di tahun 2026 ini kita dipercaya menjadi tuan rumah Kongres ke-34 dan Majelis Permusyawaratan Anggota ke-33 gitu.
2: Oh, kayak luar biasa sekali. Ini sangat membanggakan ya Kak Margareta ya.
3: Ya, puji Tuhan sih Kakak.
2: Iya, puji Tuhan sekali nih. Kak, ini tapi bisa dijelaskan Kak, tema besar yang diangkat dalam Kongres Nasional Pemkri kali ini, ini apa Kak, dan mengapa tema tersebut dianggap penting begitu?
3: Oke Kak, jadi memang kemarin kami sudah menetapkan tema besar yang kemudian akan diangkat dalam Kongres Nasional yang ke-34 ini.
2: Iya.
3: Temanya yaitu mempertegas arah pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Begitu.
2: Okay.
3: Kemudian mungkin ditanyakan mengapa kita penting untuk kemudian mengangkat tema ini.
2: Yeah.
3: Kenapa harus ada mempertegas? Kenapa tidak mengakselerasi saja gitu? Jadi audiensi dari tema ini memang berakar pada perlunya reorientasi paradigma pembangunan nasional yang seringkali terjebak dalam indikator kuantitatif seperti pertumbuhan PDB gitu, atau gross domestic product. Nah, kita melihat bahwa pertumbuhan ini jika tidak diimbangi dengan distribusi kesejahteraan yang merata, bahwa diskursus mengenai pembangunan yang berdaulat dan berkeadilan dalam individualisasi itu merupakan manifestasi dari kritik terhadap teori ketergantungan dan neoliberalisme yang ekonomi yang cenderung menciptakan asimetri kekuasaan gitu antara pusat dan pinggiran. Nah, kita melihat bahwa di era disrupsi global saat ini, konsep kedaulatan itu tidak hanya terbatas lagi pada teritorial fisik gitu, teritorial fisik itu, tetapi melainkan telah merambah pada kedaulatan digital, pangan, dan energi. Nah, oleh karena itu, kita PMKRI secara nasional itu perlu menegaskan kembali arah pembangunan yang berdaulat gitu. Nah, berdaulat ya berarti menantang kaum intelektual muda untuk memastikan bahwa kebijakan strategis negara itu seperti hilirisasi dan transisi energi itu benar-benar membuat Indonesia mandiri di atas kaki sendiri gitu. Bukan hanya sekedar memusnahkan atau kemudian mengeksploitasi sumber daya yang sangat wow, tetapi juga harus berdampak pada masyarakat sendiri, terutama masyarakat di akar rumput gitu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, selain juga kita melihat bahwa perwujudan nyata dari fungsi negara sebagai negara kesejahteraan dan inklusif itu bukan hanya sekedar pelindung sih Kak bagi akumulasi kapital kelompok elit gitu. Tetapi kita perlu melihat bahwa pembangunan yang berkeadilan itu mensyarat harus adanya kesetaraan akses gitu terhadap literasi digital, pendidikan berkualitas, kemudian jaminan kesehatan, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kaum marginal yang selama ini kita lihat sering kali terpinggirkan di margin pembangunan.
2: Okay.
3: Nah, gitu. Okay. Jadi ya, PMKRI Santo Tomas Aquinas melalui momentum Kongres yang ke-34 ini dan Majelis Permusyawaratan Anggota atau sering disingkat dengan MPA ke-33 ditantang untuk kemudian kita bisa merumuskan strategi gerakan yang tidak memisahkan antara krisis sosial dan krisis lingkungan. Itu nantinya pembangunan ekonomi, pemenuhan infrastruktur dan tata kelola pariwisata harus tunduk juga pada prinsip kelestarian bumi gitu demi memastikan bahwa kedaulatan yang kita capai hari ini itu tidak mengorbankan hak hidup generasi.
2: Oke.
3: Dan
2: Oke, baik. Kak Margareta, ini kalau dilihat dari persiapannya sejauh mana persiapan yang telah dilakukan panitia maupun PMKRI cabang Ruteng sendiri dalam menyambut peserta dan berbagai daerah di Indonesia, Kak Margareta?
3: Oke, Kak. Jadi memang persiapan dalam menyambut kongres ini kita sudah mempersiapkannya kurang lebih sudah 6 bulan gitu Kak.
2: Okay.
3: Nah, tentunya dalam amanah sebagai tuan rumah, kami PMKRI Cabang Ruteng telah melakukan konsolidasi yang masif itu demi mematangkan persiapan menuju Kongres Nasional yang ke-34 PMKRI Santo Tomas Aquinas ini. Tentunya aksesibilitas dan fasilitas bagi ratusan delegasi yang hadir dari berbagai pelosok dari Sabang sampai memastikan kita.
2: Oke.
3: Okay. Kami kader yang kemudian akan menjadi panitia itu sudah dibekali dengan mental dan spiritualitas gitu Kak. Dan tentunya kami sudah membangun komunikasi dan mengintegrasikan sinergi bersama gereja, pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi juga, pemangku adat, tokoh agama dan aparat keamanan. Pada pastinya kita optimis perhelatan akbar ini tidak hanya sukses secara institusional, tetapi juga bisa kita mampu memberikan kenyamanan serta investisi budaya yang autentik bagi seluruh kader se-Indonesia nantinya.
2: Oke, ini luar biasa sekali. Tapi dari Sabang sampai Merauke tadi sempat disampaikan kalau ini akan ada berapa peserta yang akan turut hadir dalam kongres ini, Kak Margareta?
3: Baik, nanti peserta yang hadir itu Kak ada kurang lebih 500 peserta Kak. Wow. 500 lebih gitu. Tambah nanti panitia yang di sini ada 100 orang yang sebagainya ya kita adalah mahasiswa-mahasiswa aktif.
2: Oke.
3: Iya.
2: Oke, kalau bisa disampaikan juga dari Kak Margareta sendiri, apa dampak positif yang diharapkan dapat dari pelaksanaan kongres ini bagi daerah Manggarai dan juga generasi muda di NTT, Kak Margareta?
3: Oke, kalau soal dampak positif yang kemudian kita harapkan dari pelaksanaan kongres ini, tentunya Kak, kongres ini kita berharap akan ada efek domino yang produktif gitu bagi Manggarai ataupun Manggarai secara keseluruhan gitu. Kehadiran para delegasi nasional tentunya akan mengembangkan potensi ekonomi lokal, kemudian menghidupkan sektor akomodasi, transportasi, kuliner hingga industri kreatif UMKM gitu Pak. Bagi kami ini adalah ruang representasi yang autentik bagi pariwisata berbasis komunitas kita. Namun mungkin yang paling penting itu Kakak, kongres dan MPA yang kemudian dilaksanakan di Ruteng baru pertama kali lagi di Flores ini itu menjadi
2: Kak Margareta. Kak Margareta. Halo, ya. Mungkin boleh disampaikan ulang yang tadi Kak Margareta karena jaringannya putus-putus gitu.
3: Oh gitu ya, Kak. Ya, dampak ya, Kak?
2: Iya, dampak dari dampaknya tadi.
3: Oke. Oke, memang dalam menjalankan hajatan besar ini tentunya ada beberapa dampak positif yang kami harapkan dapat terjadi atau dapat kita peroleh gitu di Manggarai ataupun Manggarai Raya ya. Yeah. Pertama, tentunya kami mengharapkan dari kegiatan ini itu menghadirkan efek domino yang produktif gitu kan. Nah, bagi Manggarai ataupun Manggarai secara keseluruhan, kami mengharapkan bahwa kehadiran para delegasi ini dapat menggemakan potensi ekonomi lokal gitu, menghidupkan sektor akomodasi, transportasi, kuliner, industri kreatif, UMKM gitu. Dan kita melihat bahwa ini ruang representasi yang otentik bagi pariwisata berbasis komunitas kita juga. Nah, mungkin selain itu, karena ini kongres pertama kali, kongres dan MPA pertama kali di Flores, Kongres Pemkri. Kami berpikir bahwa ini kemudian menjadi epicentrum inspirasi dan pengayaan intelektual bagi kaum muda, terutama generasi muda di NTT. Ya, Pak. Nah, dengan kehadiran tokoh nasional atau delegasi-delegasi yang ada dialektika gagasan yang terjadi di dalamnya, dan kita berharap bahwa ini menjadi suntikan nutrisi intelektual yang kemudian menginspirasi anak muda NTT. Dan kita ingin menunjukkan bahwa ya kita anak muda NTT yang pada saat itu selain sebagai peserta juga sebagai panitia pelaksana ingin membuktikan bahwa kita anak muda Manggarai, Nusa Tenggara Timur bukan hanya sekedar penonton di pinggiran pembangunan nasional, tapi kita terlibat menjadi aktor strategis yang mampu menggerakkan gerbong gagasan di tingkat nasional dari kota kecil, kota Ruteng gitu.
2: Oke, ini sangat luar biasa berarti. Ini berarti pertama kali di Flores begitu Kak Margareta ya?
3: Iya. Pertama kali di Flores, Kongres MPA gitu.
2: Oke, sangat luar biasa sekali Kak Margareta ini ya. Ini terakhir Kak Margareta bisa disampaikan pesan dari Pemkri Cabang Ruteng sendiri kepada masyarakat dan kaum muda agar ikut mendukung suksesnya Kongres Nasional ke-34 ini. Silakan Kak Margareta.
3: Baik Kak, terima kasih. Jadi melalui momen hari ini di Radio RRI Labuan Bajo, dalam menyambut hajatan ini, saya mengajak kita semua, masyarakat Manggarai Raya, masyarakat NTT, anak muda NTT ya, hajatan ini bukan hanya hajatan milik PMKRI saja atau PMKRI Ruteng saja, tetapi ini adalah hajatan milik kita seluruh masyarakat Manggarai, Manggarai Raya, dan tentunya Nusa Tenggara Timur. Dan generasi muda NTT itu, mari kita menjadi tuan rumah yang anggun, ramah dan bermartabat. Nah, dan melalui momen ini saya mengajak seluruh masyarakat Manggarai untuk kemudian mari kita tunjukkan kepada seluruh Nusantara bahwa dari rahim Manggarai nantinya bisa melahirkan peradaban yang menghargai keberagaman dan pemikiran besar. Kesuksesan kongres ini adalah kesuksesan kita bersama. Mari kita gaungkan dari Ruteng untuk Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan berkemanusiaan. Gitu, Kak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Margareta. Mudah-mudahan ini kongresnya nanti berhasil, sukses, dan bisa menjadi motivasi juga dan contoh juga dari daerah-daerah yang lain juga ya, supaya tetap semangat terus apapun yang terjadi begitu Kak Margareta ya.
3: Amin.
2: Oke. Baik, terima kasih Kak Margareta. Selamat pagi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pendengar masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar, kami masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi hari ini. Kita lanjutkan ke topik berikutnya, pendengar. ITDC The Golomori resmi gelar kembali Golomori Sunset Run 2026. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan General Manager The Golomori, Wahyu Aji Munar Wiyanto. Selamat pagi, Pak Aji.
2: Selamat pagi, Mas Agung. Apa kabar, Mas?
1: Selamat pagi. Puji Tuhan, baik, Pak. Bapak, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Oke. Okay. Sekarang lagi posisinya di mana, Pak Aji?
2: Ya, kebetulan saat ini saya sedang di Jakarta ya, karena kemarin juga ada beberapa tugas sampai dengan akhir minggu ini barangkali, sebelum kembali lagi ke Bajo, gitu.
1: Oke, baik. Pak Haji, ini kita dapat informasi kalau Golomori Sunset Run akan digelar lagi setelah kemarin di tahun lalu, Pak Haji ya?
2: Ya, betul, Mas Agung.
1: Ini Pak Haji mungkin bisa disampaikan konsep apa saja ya dan keunikan yang ditawarkan pada Golomori Sunset Run untuk di tahun ini.
2: Ya, pertama terima kasih untuk RRI SP Labuan Bajo untuk dukungan selama ini dan juga untuk rekan-rekan semua karena berkat kerjasama juga dan juga support dari RRI. Yeah. Alhamdulillah tahun lalu itu cukup sukses ya sebagai event pertama kami. Dan tahun ini mungkin judul apa tema kegiatannya itu kalau yang tahun lalu kita sebut sebagai Beyond the Hills, kita temanya tahun ini adalah Beyond the Limits.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mungkin yang kita mau kedepankan dalam hal ini adalah bukan hanya pengalaman berlari, namun juga kami juga ingin setiap peserta itu memperoleh pengalaman yang unik selama melakukan kegiatan berlari di area kami, yaitu sambil menikmati keindahan alam juga, kemudian juga dengan panorama laut dan perbukitan, dan rute yang menantang menurut beberapa masukan dari beberapa rekan-rekan pelari karena ada tanjakan turunannya. Dan kita juga ingin memadukan olahraga juga, hiburan, juga mengedepankan budaya lokal dan pengalaman dengan destinasi, juga keterlibatan UMKM lokal, volunteer dengan masyarakat sekitar juga, Mas, serta komunitas, dan juga hiburan pastinya ya. Jadi ini kita intinya adalah kenapa kami kedepankan tahun lalu Beyond the Hills dan tahun ini Beyond the Limits, supaya kita juga bisa memperoleh pengalaman yang lebih dari sekedar pengalaman berlari, namun pengalaman lain-lainnya dengan kegiatan ini, begitu, Mas.
1: Oke, okay. Pak, tapi sejak flyer diumumkan di sosial media ini, saya pantau ada beberapa komentar-komentar di dalamnya yang antusiasnya sangat luar biasa sekali, Pak. Ini kalau bisa dari Bapak sendiri melihat antusias peserta dan komunitas lari terhadap event ini, khususnya dalam mendukung sport tourism di Labuan Bajo, seperti apa, Pak Haji?
2: Ya, kami melihatnya memang antusiasnya luar biasa ya, karena memang kita tahu kan NTT itu gudangnya pelari-pelari handal Indonesia sebenarnya, terutama jarak menengah, jarak jauh itu dari sejak saya kecil ya, NTT pelari-pelari itu luar biasa. Dan di sini pun juga antusiasnya untuk level yang mungkin bukan atlet, namun mereka menikmati lari, menikmati alam itu juga yang ternyata sangat luar biasa. Seperti tahun lalu yang kami targetkan ada 500 peserta, ternyata hampir 1.300 waktu event pertama kami. Dan di sini juga saat kami sebelum kami menyatakan bahwa akan ada kegiatan lagi, itu sudah ada beberapa pertanyaan akan diadakan lagi kah, seperti apa gitu.
1: Iya.
2: Dan akhirnya kami melakukan launching alhamdulillah di tanggal 23 kemarin ya. 23 Mei kemarin, dan antusiasnya juga masih sangat baik. Banyak pertanyaan, dan kita berusaha sebisa mungkin juga berinteraksi dengan peserta ataupun orang-orang yang tertarik dengan kegiatan ini, untuk kita juga memahami apa sih kira-kira yang menjadi pertanyaan, apa sih yang kira-kira yang diharapkan. Jadi kami berusaha sebisa mungkin untuk terus mengimprove kegiatannya, Mas.
1: Oke. Pak Haji, mungkin bisa disampaikan juga kalau kita lihat perbedaan yang cukup ditawarkan dari Golomori Sunset Run untuk tahun ini dengan yang tahun lalu, kira-kira apa perbedaan, Pak, yang sekiranya ini bisa menjadi salah satu yang peserta tuh harus ikuti yang di tahun ini, seperti itu?
2: Jadi kalau tahun lalu yang signifikan, mungkin tahun lalu itu memang kita melakukan semacam kegiatan promosi tidak berbayar ya. Untuk tahun ini berbayar. Itu juga salah satu masukan dari banyak peserta, artinya karena tidak berbayar sehingga waktu itu tidak ada medali, tidak ada jersey khusus, walaupun kebetulan ada jersey yang kita dapat dari sponsor. Jadi di sini masukannya justru peserta tuh pinginnya berbayar nggak apa-apa, tapi kita dapat medali yang bisa untuk sebagai memento, souvenir. Dan itu yang salah satu yang kami pertimbangkan untuk tahun ini yang pertama. Yang kedua, untuk start time-nya dari masukan teman-teman juga pelari, kita mundurkan, Mas. Jadi ya kalau tahun lalu mungkin kita takutnya terlalu mepet dengan sunset, sekarang justru mendekati sunset karena agak terlalu masih panas tahun lalu. Jadi ini kami mundurkan. Dan yang kedua, yang ketiga itu ya kita usahakan untuk lebih safety dan kenyamanan itu lebih baik ya, karena persiapan sudah mulai dilakukan dari evaluasi yang ada, dan juga nanti untuk persiapan water station, kemudian juga persiapan dari rutenya, kemudian juga stakeholder terkait ya, volunteer, marshal, dan juga medical team. Ini yang kita pastikan bahwa safety itu merupakan suatu hal yang kita utamakan nomor satu. Termasuk tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa kita mundurkan untuk start time-nya supaya juga memperkecil risiko dehidrasi.
1: Iya. Karena memang ada beberapa, kebetulan saya juga memantau dan mengikuti ya, sempat ada di lokasi juga waktu di tahun lalu begitu, Pak. Ini kayaknya cukup banyak juga yang bukan mengeluh ya, lebih ke kayak mempertanyakan kenapa ini masih panas begitu, sedangkan temanya adalah sunset seperti itu begitu.
2: Betul. Padahal waktu itu sudah menjelang jam 5 ya, tapi ternyata memang masih sangat terang. Jadi kita pastikan nanti untuk lebih mudah-mudahan untuk timingnya kita mundurkan dengan karena risikonya kita juga menghindari jangan sampai masih lari saat sudah mulai gelap gitu. Tapi ternyata memang waktunya ternyata cukup, dan sepertinya juga masih cukup nyaman dan cukup terang untuk bisa finish dan masih dapat sunsetnya. Jadi nanti itu yang kita usahakan, Mas, untuk ininya ya, teknis pelaksanaannya nanti.
1: Oke. Ini untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita, ini wajib untuk kalian ikuti ya, karena mungkin ini akan menjadi pengalaman yang berbeda dan pengalaman yang luar biasa terbaru begitu dari peserta begitu, Pak Haji.
2: Iya, betul. Jadi ini suatu hal yang unik ya. Memang jaraknya tidak panjang, tidak ada maraton atau half marathon dan sebagainya. Kita lebih ke arah fun run, walaupun tetap ya ada fun run dan fun walk, walaupun tetap ada nanti untuk pemenangnya, untuk kategori-kategori tertentu. Tapi yang mau menikmati ya sambil lari berjalan pun juga bisa dilaksanakan di sana, Mas.
1: Oke. Untuk tanggalnya bisa disampaikan, Pak, tanggal berapa pastinya?
2: Ya, catat tanggalnya, kita insya Allah laksanakan di hari Sabtu 22 Agustus 2026 di kawasan Golomori, Labuan Bajo, sekitar setengah jam ya dari Labuan Bajo jaraknya.
1: Oke, okay. Yang untuk bagi peserta yang ingin mendaftar bisa melalui mana Pak Aji?
2: Ya, jadi kita memang bekerja sama dengan platform tiketing. Silakan ke Tribun Booking atau silakan informasi terkait pendaftaran dan sebagainya silakan ke Instagram kami Mas Agung di @dolomoriran. Jadi nyambung semua Golomoriran.
1: Oke.
2: Okay. Silakan itu ada informasinya. Sudah kita buka untuk pelajar umum, master. Dari harga 50.000 dan mungkin sambil mengingatkan ya Mas Agung ya.
1: Iya, iya.
2: Ini selagi masih ada early bird, silakan dimanfaatkan sebelum nanti early birdnya habis akhirnya dengan harga normal. Begitu.
1: Oke. Okay. Baik, terakhir Pak Haji, ini bisa disampaikan harapan seperti apa yang ingin dicapai ITDC sendiri melalui Golomori Sunset Run 2026 terhadap citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia, Pak Haji?
2: Iya. Jadi memang Labuan Bajo itu sudah cukup populer untuk traveler seluruh dunia, untuk wisata bahari, untuk wisata alam yang luar biasa. Ya, di sini kami sebagai bagian dari tim yang mungkin bersama-sama untuk kemajuan Labuan Bajo, kami dari Golomori ini kami ingin mengharapkan dengan ada kegiatan ini memperkuat posisi yang di Golomori sebagai salah satu tujuan Labuan Bajo untuk sustainable marine based mice tourism destination berbasiskan alam. Jadi kami berharap event ini menjadi event tahunan yang memang unik, memperkuat citra Labuan Bajo bukan sebatas alam dan bahari tapi juga sebatas untuk kegiatan yang bertema sport tourism, kemudian yang mampu menghadirkan event berkualitas dengan pengalaman yang unik ya, pengalaman yang unik dengan apa yang kita dapat Labuan Bajo supaya memperbanyak pengalaman unik untuk citra Labuan Bajo itu sendiri. Ya kami menunjukkan bahwa Labuan Bajo bisa memiliki kapasitas untuk menjadi tempat event-event berkualitas yang mengandalkan olahraga, hiburan, budaya, kebetulan juga sustainability dalam penanganan destinasi di area Labuan Bajo. Mungkin itu yang kami harapkan ya ke depannya, dan kami mengharapkan pastinya ini bisa menjadi daya tarik juga untuk wisatawan, bukan hanya yang stakeholder teman-teman kita di lokal dan sekitar Labuan Bajo, namun juga wisatawan lainnya yang datang ke Labuan Bajo untuk bisa terlibat aktif, begitu Mas Agung.
1: Oke, okay. Pak Haji, berarti memang ini terbuka untuk umum siapapun itu begitu Pak Haji?
2: Betul, terbuka untuk umum.
1: Ya. Oke, okay. Okay, baik, terima kasih banyak Pak Haji, selamat pagi, mudah-mudahan ini akan jadi event yang sukses ya, ini kembali lagi, ini mungkin akan menjadi salah satu pengalaman terbaik untuk mereka yang datang berkunjung ke Labuan Bajo, begitu juga. Karena saya pantau di sosial media sampai ada atlet-atlet pelari atau yang suka lari dari luar kota, bahkan mereka sudah menunggu event Golomori Sunset Run ini, begitu.
2: Ya, betul, mudah-mudahan

0: lobs it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles, shoots, scores.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan